0: waktu akan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
1: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
3: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 Embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
5: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
8: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
9: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan pula tahun depan. Itu tiga.
8: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
12: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
11: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
12: Sementara itu terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
12: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

0: bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
1: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
3: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.
4: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas. Ya, begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri. Bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu.

0: Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dan pagi ini ya, dan selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di ProSate RRI Banten. Hari ini cuacanya dari kantor RRI terpantau cerah pendengarnya di hari Jumat hari ini di 8 Mei 2026 ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan kemana aja, boleh tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan satu informasi ya, kami sampaikan dikutip dari rri.co.id pendengar dari Pandeglang, di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Pandeglang pendengar memberikan instruksi khusus kepada seluruh petugas haji agar memberikan pelayanan optimal selama mendampingi jamaah di tanah suci pendengar. Nah, petugas haji tahun ini dituntut memiliki dedikasi tinggi dalam melayani total 930 jemaah asal Pandeglang yang mayoritas sudah berusia lanjut pendengar. Kepala Kemenhaj Kabupaten Pandeglang Supardi menyampaikan jumlah personel yang bertugas tahun ini mencapai 19 orang untuk mendampingi ratusan jemaah, di mana total keseluruhan rombongan yang akan bertolak menuju Arab Saudi ini berjumlah 955 orang termasuk petugas dan tim kesehatan pendengar. Sementara pada tahun 2025 pendengar jumlah jemaah tercatat sebanyak 824 orang, sedangkan tahun ini di 2026 melonjak menjadi 936 jemaah pendengar. Dan rombongan pertama dijadwalkan dilepas secara resmi pada 9 Mei 2026, disusul rombongan kedua pada 13 Mei 2026 pendengar. Dan Kemenak Pandeglang maksudnya akan terus memantau laporan kinerja para petugas selama berada di Mekah dan Madinah. Dan Supardi juga mengatakan petugas haji Pandeglang harus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan 936 warga yang sedang beribadah.

0: ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tuaku di kampung cuma tinggal berdua.
2: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
3: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

dengar informasi dari Cilegon, pendengar, sebanyak 44 sekolah di kota Cilegon ini hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, itu disebabkan masih terbatasnya jumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di sejumlah wilayah, pendengar. Sekretaris Satgas MBG Kota Cilegon, Henny Anita Susila, ini mengatakan wilayah dengan sekolah terbanyak yang belum menerima program MBG berada di Kecamatan Pulau Merak, dan saat ini pembangunan dan pemenuhan dapur SPPG di wilayah tersebut masih dalam proses, pendengar. Kemudian sementara itu sebanyak 20 SPG lainnya sudah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan sisanya masih dalam proses perizinan. Dan Henny juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait perizinan agar seluruh dapur SPG dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendengar. Nah, selain siswa sekolah, program MBG di Kota Cilegon juga mulai menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah usia 3 tahun. Ya, juga berharap pendengar program prioritas pemerintah tersebut dapat meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menekan angka stunting di Kota Cilegon.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

0: Selamat pagi saudara pendengar kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Cilegon melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi makanan setelah muncul dugaan keracunan di sejumlah sekolah pada April 2026. Evaluasi dilakukan guna memastikan keamanan pangan dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi di lingkungan sekolah penerima program MBG. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Subdirektorat Potensi Dirgantara Subdit Poddirga, Direktorat Kepolisian Udara Kops Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri menggelar program bantuan pelayanan masyarakat melalui Polmas Dirgantara. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan Kampung Kumbang, Desa Surakarta, Kecamatan Pagelaran pada Kamis 7 Mei 2026. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pros 1. Ready?

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi. Petugas ungkap titik rawan jemaah haji tersesat di haram, pendengar. Nah, petugas mengungkapkan titik rawan jemaah haji Indonesia tersesat di Masjidil Haram dan lokasi itu berada sekitar Terminal Syip Amir dan jalur menuju WC9. Dan petugas Linjam PPIH Arab Saudi DK Ulfa Wiwik Irjayanti menyatakan, pendengar, banyak jemaah salah menentukan arah dan menurutnya jemaah sering menjadikan WC3 sebagai patokan perjalanan kembali, pendengar. Nah, DK juga menjelaskan kesalahan arahan ini membuat jemaah kembali masuk ke kawasan Masjidil Haram padahal jalur keluar menuju terminal bus ini berada dekat WC9. Nah, menurutnya kondisi paling sulit dialami jemaah lanjut usia, pendengar, yang tertinggal rombongan. Kepanikan membuat mereka sulit mengingat jalur pulang menuju terminal bus. Kemudian petugas Linjam juga disiagakan membantu jemaah yang kebingungan mencari arah kembali. DK mengatakan petugas tersebar pada beberapa lokasi yang sering membingungkan jemaah, pendengar. Nah, selain risiko tersebut, jemaah menghadapi cuaca panas ekstrim selama berada di Mekah dan petugas mengimbau jemaah membawa payung, masker, topi, dan perlindungan diri lainnya. Dan untuk informasi tersebut kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Banten Menyapa ya. Hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026, pendengar, dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah mendulang prestasi dalam cabur Muay Thai dengan narasumber Tiara Ovi Azahra selaku juara 2 atlet Muay Thai asal Kota Serang, pendengar. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Tiara. Ya, suaranya masih tidak terdengar di studio. Kabar baik hari ini ya, Tiara. Ya, suaranya masih nggak terdengar nih, Tiara. Ya. Dan saat ini pendengar, untuk Anda mungkin yang mau bergabung atau bertanya mengenai tema kita di pagi hari ini ya, bisa melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949. Kita sapa kembali Tiara. Selamat pagi Tiara. Suaranya masih tidak terdengar nih di studio, Tiara. Baik, pendengar, sambil menunggu untuk Tiara bergabung kembali bersama kami, kita jeda sejenak, tetap di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Banten menyapa pendengar dengan tema pagi hari ini adalah mendulang prestasi dalam cabur Muay Thai. Dengan narasumber adalah Tiara Ovi Azahra, juara 2 atlet Muay Thai asal Kota Serang. Kita sapa kembali ya. Tiara, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini Tiara?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah ya. Dan sebelumnya selamat ya sudah menjadi juara 2 atlet Muay Thai asal Kota Serang ya. Gimana nih perasaannya Tiara? Mungkin bisa diceritakan dulu nih kepada pendengar.
1: Bangga sih.
0: Bangga, terus senang juga ya.
1: Senang.
0: Ya, ini kan bisa diceritakan mungkin Tiara, sejak kapan sih Tiara mulai mengenal olahraga Muay Thai ini?
1: Awal sih 2024 Agustus. Kayak terinspirasi dari teman aja gitu.
0: 2024 Agustus.

0: Kini kan sudah meraih juara dua ya, atlet Muay Thai asal Kota Serang ini. Ini bisa disampaikan atau bisa diceritakan awal mula perjalanan hingga akhirnya aktif menjadi Muay Thai?
1: Pertama sih nyoba-nyoba dulu kan, tapi lama-lama bisa jadi atlet ini enggak nyampe sih. Soalnya kan kayak cuma nyoba-nyoba doang. Habis itu diikutin lomba-lomba sama pelatih. Terus jadi lama-lama bisa jadi atlet juara 1-2, tapi enggak nyangka aja.
0: Jadi enggak nyangka gitu ya, awalnya memang coba-coba ternyata suka gitu ya, kemudian terus berlatih sehingga mendapatkan juara gitu ya. Ini Tiara sendiri sekarang masih sekolah atau gimana ini?
1: Masih, udah lulus kelas 9, mau naik kelas 1 SMA.
0: Oh gitu, jadi ketika meraih juara masih sekolah di kelas 9 gitu ya? Ini gimana sih pembagian ya, waktunya antara latihan, sekolah, dan aktivitas lainnya Tiara?
1: Nah, Tiara tuh kan sekolah. Habis itu Tiara bawa, bisa ngatur waktu tuh. Tiara nih kalau mau latihan bawa baju. Habis itu habis sekolah lanjut latihan.
0: Oh gitu, berarti dari sekolah bawa baju dulu gitu ya untuk latihan Muay Thai gitu ya. Berarti latihannya dilakukan sepulang sekolah seperti itu ya.
1: Iya, jam maan.
0: Baik. Ini latihannya biasanya dilakukan di mana ini Tiara?
1: Di Stadion Maulana Yusuf, ada mesnya.
0: Di Stadion Maulana Yusuf, ini ada pelatihnya juga begitu atau seperti apa ini?
1: Ada, kalau misalnya nggak ada pelatihnya, ada senior.
0: Berarti di ada pelatihnya, ada seniornya juga gitu ya. Kemudian itu menjelang pertandingan gitu ya, sehingga meraih juara dua atlet Muay Thai ini, latihannya dilakukan setiap hari atau seperti apa?
1: Kadang kalau misalnya dekat-dekat perlombaan bisa jadi setiap hari, kadang minggu libur.
0: Gitu. Ini di setiap latihan ada berapa orang? Ada berapa atlet yang terlibat, Tiara?
1: Sekitar 20 lebih.
0: 20 lebih atlet. Itu semuanya di cabang olahraga Muay Thai atau ada cabang olahraga lain?
1: Ada WUSU, ada IBCA, MMA.
0: Udah. Baik, berarti memang bukan hanya Muay Thai aja, tapi memang ada cabang olahraga lain ya yang berlatih secara bersamaan gitu ya. Baik, dan untuk Tiara, dipastinya selain pelatih, kemudian tadi senior gitu ya, ini dukungan lain untuk dari keluarga sendiri seperti apa ini? Mengingat tadi ya olahraganya ini adalah olahraga mungkin yang identik dengan laki-laki gitu ya. Ini dukungan orang tua seperti apa ini Tiara?
1: Ya, dukungan orang tua sih biar anaknya jadi yang terbaik ya, biar jadi atlet, biar masa depannya cerah, peduli juga kalau misalnya sakit-sakit badan, kayak gitu.
0: Baik, berarti memang keluarga ini sangat mendukung ya apa yang dilakukan Tiara seperti itu ya. Dan untuk Tiara sendiri ini selain juara dua gitu ya, atlet Muay Thai, ini ada kegiatan atau ada juara apa saja sih yang didapat Tiara selain juara Muay Thai?
1: Karate sih.
0: Karate juga.
1: Ya.
0: Itu juara berapa dan kapan?
1: Kalau misalnya perang wilayah 2023 emas, antar pelajar 2024.
0: Baik, berarti 2023 antar wilayah, kemudian 2024 antar pelajar gitu ya. Baik. Dan ini kan seperti yang tadi sudah sempat saya singgung gitu ya, banyak yang menganggap olahraga bela diri Muay Thai ini identik dengan laki-laki. Ini bagaimana sih tanggapan Tiara mengenai hal tersebut? Atau kok memang banyak juga atlet perempuan Muay Thai?
1: Enggak, laki-laki juga sih banyak yang perempuan. Biar kalau misalnya diinin sama cowok tuh kita bisa ngelawan gitu.
0: Oh gitu, berarti untuk bela diri juga gitu ya? Baik-baik. Kemudian terkait untuk, pernah gak sih ketika latihan ataupun mungkin ketika pertandingan gitu ya, Tiara ini cedera atau mungkin rasa ingin nyerah nih, capek gitu ya, pernah gak? Kemudian gimana sih cara bangkitnya lagi?
1: Pernah, Tiara pernah mikir, aduh ini bisa.

0: Enggak ya, dilanjutin, tapi Tiara mikir harus sampai selesai nih biar biar apa sih namanya? Biar enggak malu-maluin pelatih juga sampai finish.
1: Berarti harus maksimal gitu ya, karena udah menjalani, udah berada di dalam, sudah berada di Muay Thai dan memang harus dijalani secara maksimal gitu ya, biar bisa membanggakan keluarga, pelatih, dan tentunya Kota Serang gitu ya. Baik, Tiara, kalau dari pemerintah sendiri, dari pemerintah Kota Serang, apakah ada apresiasi yang sudah diberikan, Tiara?
0: Semoga lebih maju ya fasilitasnya biar atlet-atletnya tuh lebih semangat.
1: Baik, berarti
0: Udah sih.
1: terkait terkait untuk fasilitas gitu ya. Kalau di Kota Serang sendiri, ini atlet Muay Thai perempuan ada berapa sih yang Tiara tahu?
0: Sekitar 20-an lah. Banyak aja.
1: Ada sekitar 20-an gitu ya. Baik. Baik, untuk Tiara, kemudian ini kan sudah menjadi juara gitu ya, juara dua untuk atlet Muay Thai asal Kota Serang gitu ya. Sebenarnya ada target lain nggak atau cita-cita lain ke depan di dunia Muay Thai, Tiara?
0: Tiara sih pengen ikut PON ya, biar Tiara ini jadi atlet sebenarnya. Terus ingin main SEA Games, terus Olimpik.
1: Baik, berarti memang ingin ke jenjangnya yang lebih tinggi gitu ya. Mulai dari PON, kemudian dari SEA Games juga gitu ya, untuk harapan Tiara ke depannya seperti itu ya. Kemudian terkait untuk selama jadi atlet Muay Thai, apakah ada tantangan yang Tiara hadapi atau yang Tiara rasakan? Mungkin selama latihan atau selama pertandingan?
0: Kalau latihan sih kadang Tiara pusing, terus mual-mual gitu, soalnya kan berat latihannya, terus tapi Tiara paksa.
1: Kemudian, selain itu,
0: Kemudian, kalau juga kita harus hadapi kesakitan itu.
1: Kalau mungkin dari sisi waktu seperti itu, gimana ini membagi waktunya?
0: Membagi waktu apa?
1: Membagi waktu untuk latihan atau mungkin terkait untuk pertandingan seperti itu ya. Tadi kan terkait untuk fisik sering sakit-sakit gitu ya ketika latihan gitu ya. Atau mungkin ada tantangan lain yang Tiara rasakan selain ke fisiknya? Berarti hanya di fisik saja ya. Kalau untuk waktu sendiri ini tidak ada masalah gitu ya. Semuanya bisa diatasi untuk tantangan tersebut seperti itu ya.
0: Ya.
1: Baik, Tiara. Dan tadi kan kita kembali lagi ke keluarga tadi gitu ya. Di mana keluarga ini sangat mendukung untuk kegiatan yang Tiara lakukan, termasuk tadi adalah masuk ke atlet Muay Thai seperti itu ya. Ini sosok keluarga siapa sih yang paling berpengaruh dalam perkembangan karir olahraga Tiara sendiri?
0: Keluarga ayah sih.
1: Itu bentuk
0: karena
1: dukungannya seperti apa?
0: Kenapa?
1: Bentuk dukungannya seperti apa?
0: Kayak nonton terus beri semangat. Kayak gitu ya sih.
1: Baik, baik. Kemudian terkait untuk ini kan Tiara juga masih kondisi masih sekolah, masih muda juga gitu ya. Perjalanan mungkin masih panjang seperti itu ya. Apa sih yang ingin disampaikan oleh Tiara kepada teman-teman atau mungkin anak muda nih yang ingin mencoba olahraga bela diri terutama Muay Thai tapi masih ragu nih karena mungkin takut gitu ya. Karena tadi ya identik dengan tendangan, kemudian pukulan, apalagi untuk yang perempuan seperti itu, bisa disampaikan mungkin Tiara.
0: Kalau anak muda zaman sekarang sih kan pada malas-malas kan, jadi mindsetnya tuh harus dirubah, kayak ayo kita ini harus bisa maju, jangan tidur-tiduran aja, jangan rebahan aja, kan aja pokoknya.
1: Baik, berarti harus lebih produktif gitu ya, jangan tiduran ataupun jangan rebahan gitu ya Tiara ya. Baik, dan untuk harapan Tiara ke depannya seperti apa sih untuk olahraga atlet atau Muay Thai yang Tiara saat ini sedang tekuni?
0: Lebih berkembang, terus lebih maju juga, lebih diperhatiin sama sama pemerintah dan lain.
1: Berarti memang sejauh ini sampai sejauh ini dukungan apa sih dari pemerintah yang sudah Tiara rasakan mungkin selain fasilitas tadi ya?
0: Beri semangat juga, terus ditonton.
1: Berarti harus diberikan semangat kepada para atlet-atlet ini gitu ya? Ya, mungkin kedepannya apakah ada lagi untuk jadwal pertandingan atau seperti apa Tiara?
0: Tiara mau main ke Susanda Popda di Cilegon.
1: Susanda Popda di Cilegon itu dilaksanakannya kapan?
0: Tanggal 13 Juni.
1: 13 Juni, berarti sebentar lagi ya. Berarti saat ini sedang latihan juga gitu ya untuk yang Popda Suranda di Cilegon tadi ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Tiara. Mungkin bisa di ini terakhir untuk pesan dan harapan lagi yang ingin disampaikan kepada mungkin pemerintah, kepada generasi muda gitu ya, atau mungkin kepada pendengar nih yang terkait untuk Muay Thai seperti apa?
0: Semoga lebih diperhatiin ya atlet-atletnya. Buat teman-teman juga berani mencoba, takut.
1: Baik, berarti harus lebih diperhatikan atlet-atletnya. Kalau untuk teman-teman, ini harus berani mencoba gitu ya. Tadi jangan rebahan aja gitu ya, tapi harus memulai, kemudian harus semangat gitu ya Tiara. Baik, terima kasih ya Tiara dan sekali lagi selamat udah jadi juara 2 atlet Muay Thai asal Kota Serang ya. Semoga nanti untuk yang jadwal berikutnya 13 Juni ya 2026 bisa meraih juara kembali ya. Tetap semangat untuk latihannya Tiara.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Tiara ya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Ya.
1: Pendengar demikian untuk Mutiara, untuk Banten menyapa pagi hari ini ya dengan tema mendulang prestasi dalam cabur Muay Thai dengan narasumber maksudnya Tiara Aufi Azahra juara 2 atlet Muay Thai asal Kota Serang. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami sampaikan pendengar, pemerintah kota Pemkot Serang ini menargetkan produksi gabah padi sebesar 10 ton per hektar pendengar. Target ini diusung sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah dan mulai juga menerapkan sistem pertanian modern untuk mendongkrak hasil produksi padi pendengar. Target yang dipasang mencapai 10 ton gabah per hektar sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Dan program tersebut ini ditandai dengan tanam perdana sistem pertanian modern Advanced Agriculture System di Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin pendengar. Dan salah satu teknologi yang digunakan itu adalah alat tanam benih langsung atau atabela untuk mempercepat proses tanam dan menekan biaya produksi petani pendengar. Wali Kota Serang Nur Agis Aulia ini menyampaikan Kota Serang masuk dalam proyek percontohan nasional pengembangan pertanian modern bersama 14 provinsi lainnya. Dan Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Husnain ini menyampaikan juga program tanam padi rapat yang digelar di Kasemen juga dijalankan serentak di sejumlah daerah sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar di Halo RRI edisi Jumat 8 Mei 2026 ya, di jam 9 sampai pukul 10 nanti pendengar. Dan untuk Anda yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan, kemudian masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik yang ada di sekitar Anda atau yang ada di Banten dan sekitarnya pendengar, bisa Anda sampaikan di Halo RRI ke nomor WhatsApp 08111450949.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
2: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan untuk Anda yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan ataupun terkait untuk saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun untuk pelayanan publik, pendengar bisa ya melalui Halo RRI. Bisa setiap hari Anda laporkan, nanti akan disampaikan di hari Senin, Rabu dan Jumat di Halo RRI pendengar. Dan ini sudah ada untuk yang menyampaikan terkait keluhan sebelumnya dari sosial media RRI Banten, pendengar, dari Dewi Siti Khalifah, ini terkait untuk jalan ya Bapak, jalan Dadap Kosambi, tolong banyak yang sering jatuh, tolong gerak cepat karena rusak sekali katanya. Ini disampaikan melalui sosial media RRI Banten, pendengar. Kemudian dari Bay Fiani juga menyampaikan ini terkait untuk masukan untuk ruangan perpus di Cilegonnya, ini ruangan perpustakaan yang ada di Cilegon, pendengar. Jadi mending ruangan perpusnya dibagusin, kemudian pakai AC, dibikin nyaman, bukunya diupdate, kemudian dibuat juga untuk co-working space, dan nanti juga akan ramai pengunjungnya seperti itu. Yaitu untuk masukan ataupun saran terkait untuk perpustakaan yang ada di Cilegon, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang mengalami kendala yang sama atau keluhan yang sama atau mungkin ada keluhan lain, pendengar, terkait untuk fasilitas umum, jalan atau penerangan jalan umum, mungkin trotoar atau mungkin sampah, pendengar, di lokasi Anda, bisa laporkan ke Halo RRI di nomor 08111450949 atau melalui sosial media RRI @RRIBanten.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI ya. Di hari ini Jumat, tanggal 8 Mei 2026 pendengar. Dan sebelumnya juga sudah ada pelaporan terkait untuk pelaporan jalan rusak begitu ya. Disampaikan juga ini melalui WhatsApp pendengar di nomor 087771 sekian. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Ini Solihin dari Kiara Serang Banten. Izin melaporkan jalan di KP Kiara, tepatnya di belakang Semansir Ciruas, jalan sebagian rusak, mohon segera ditindaklanjuti karena sangat terganggu. Kemudian tadi ada juga yang sudah disampaikan melalui sosial media RRI Banten pendengar, yaitu terkait untuk jalan Dadap Kosambi. Selanjutnya ada juga terkait untuk masukan dan saran di perpustakaan Cilegon pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang mengalami hal yang sama atau kendala yang sama begitu ya, atau mungkin ada keluhan lain pendengar, ada penumpukan sampah di sekitar Anda mungkin yang mengganggu kenyamanan ya, itu juga bisa. Atau mungkin ada juga untuk jalan rusak atau trotoar gitu ya yang disalahgunakan, itu juga bisa. Atau mungkin Anda yang suka kerjanya pulangnya malam gitu ya, sip malam gitu ya, kemudian di jalan penerangan jalan umumnya itu padam atau tidak berfungsi ya, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar di nomor 08111450949.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, sudah ada lagi yang menyampaikan terkait untuk keluhan melalui voice note pendengar yang dikirim melalui WhatsApp

0: Lewat dapur saya pernah roboh. Ini takut terulang lagi, soalnya kayu-kayunya udah pada rapuh. Mohon RRI itu aja mungkin. Rumah aku di Muara Tengah, Kelurahan Muara Ciujung Barat, RT 01 RW 01. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, itu untuk keluhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif ya, terkait untuk kondisi rumahnya yang disampaikan melalui voice note pendengar ke WhatsApp Pro 1 RRI Banten ya. Untuk Anda mungkin yang mengalami kendala yang sama atau kendala lain ya, terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar, Anda bisa laporkan ke Halo RRI ya. Dan tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan terkait untuk keluhan dan saran begitu ya. Dan untuk Anda mungkin bisa menyampaikan setiap hari pendengar, namun akan dibahas itu di hari Senin, Rabu, Jumat di Halo RRI ya. Anda bisa laporkan, bisa berupa chat ataupun mungkin voice note seperti yang disampaikan Bapak Arif ya, ke nomor 08111450949.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, satu informasi dikutip dari rri.co.id, pendengar, mengenai bau menyengat dari aliran sungai di lingkungan Terminal Pakupatan, Kelurahan Penancangan, mendorong Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Serang melakukan penelusuran di sepanjang aliran air, pendengar. Langkah ini diambil setelah warga melaporkan perubahan warna air dan kematian sejumlah ikan sapu-sapu. Nah, tim pengawasan DLH menyisir titik-titik yang diduga menjadi sumber pencemaran. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan asal limbah baik dari aktivitas usaha, rumah tangga maupun kemungkinan sisa kegiatan peternakan di sekitar aliran sungai, pendengar. Kepala DLH Kota Serang, Parah Rizki, mengatakan pengecekan lapangan difokuskan pada identifikasi awal sebelum pengambilan sampel air. Nah, hasil uji laboratorium akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, pendengar. Dan dia juga menyampaikan penanganan tidak bisa dilakukan terburu-buru tanpa data ilmiah. Setiap tindakan termasuk upaya pemulihan kualitas air menunggu hasil analisis agar sesuai dengan jenis pencemar yang ditemukan. Nah, di sisi lain, pendengar, warga mengaku dampak pencemaran tersebut mulai terlihat, di mana disampaikan menyebut air sungai berubah warna menjadi kehitaman setelah hujan turun sehari sebelumnya. Dan DLH memastikan pemantauan akan terus dilakukan hingga sumber pencemaran teridentifikasi. Pemeriksaan lanjutan juga mencakup evaluasi kondisi ekosistem sungai untuk mencegah dampak yang lebih luas. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Mungkin itu tadi ya, terkait untuk limbah pencemaran sungai, pendengar ya, di daerah Pakupatan. Dan untuk Anda mungkin yang mengalami hal yang sama begitu ya di lokasi tersebut, bisa dilaporkan juga ke Halo RRI, pendengar. Mungkin ada warga yang buang sampah sembarangan ke sungai gitu ya, sehingga menyebabkan aliran sungainya mungkin tidak mengalir dengan baik gitu ya, atau menimbulkan tadi ya pencemaran sungai. Itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI, pendengar. Nanti akan kita teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Dan tadi juga sudah ada Bapak Arif ya yang menyampaikan terkait untuk keluhan kondisi rumahnya, kemudian disampaikan melalui voice note WhatsApp Pro Satriari Banten, pendengar. Dan tadi ada juga yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan melalui media sosial RRI Banten, pendengar. Dan untuk Anda bisa menyampaikan keluhan, masukan ataupun saran melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, cerita ini tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang memengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI Pendengar edisi Jumat 8 Mei 2026 pendengar. Dan tadi juga sudah menyampaikan, sudah ada beberapa pendengar yang menyampaikan terkait untuk keluhan ya yang dialami seperti itu di sekitarnya ya. Dan tadi juga sudah ada disampaikan Bapak Arif terkait untuk kondisi rumahnya. Kemudian untuk Anda pendengar yang mengalami hal yang sama, mungkin ada atau mengalami hal yang berbeda terkait untuk fasilitas umum tadi ya, mungkin Anda pejalan kaki yang terganggu mungkin karena trotoarnya digunakan untuk tidak sebagaimana mestinya seperti itu ya, atau mungkin ketika Anda mengurus dokumen tertentu atau mengurus administrasi gitu ya, ada pungutan liar gitu ya yang seharusnya gratis, itu juga Anda bisa laporkan ke Halo RRI Pendengar. Dan tadi juga ada yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan kemudian saran melalui sosial media RRI Banten. Dan untuk Anda masih kami tunggu ya untuk menyampaikan keluhan, masukan ataupun saran terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik. Nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait pendengar untuk dapat direspon dan ditindaklanjuti.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Saya Budi Sandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI pendengar. Masih kami tunggu terkait untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan di sekitar Anda ataupun untuk wilayah Banten dan sekitarnya pendengar ya. Terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik ya. Ini tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan terkait untuk keluhannya pendengar ya. Ada Bapak Arif, kemudian ada juga dari sosial media tadi ada Dewi Siti Khalifah terkait untuk Jalan Dadap Kosambi itu rusak. Kemudian ada masukan di perpustakaan yang ada di Cilegon, di fasilitasnya dibagusin, katanya pakai AC, kemudian harus dibikin nyaman, bukunya juga diupdate. Kalau bisa dibuat co-working space, kemudian nanti juga akan ramai, itu disampaikan oleh Bayi Fiani dari akun di akun sosial media RRI Banten pendengar. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Arif melalui voice note ya, voice note Pro 1 RRI Banten. Dan Anda mungkin yang mengalami kendala yang sama ataupun kendala lainnya ya, keluh kesah yang Anda rasakan terkait untuk fasilitas umum pendengar yang mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya, ada yang menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan, itu juga bisa Anda laporkan pendengar ke Halo RRI ya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui chat ataupun bisa melalui voice note ya, atau bisa juga melalui sosial media RRI Banten. Untuk nomor WhatsApp-nya sekali lagi kami sampaikan pendengar di nomor 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
4: Halo RRI,
5: Halo RRI,
4: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Masih di Halo RRI pendengar edisi hari ini di Jumat 8 Mei 2026 ya, dan kami masih menunggu terkait untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar. Tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan ya, dan mungkin Anda juga mengalami keluhan yang sama pendengar, misalnya tadi ya. Yang suka jalan-jalan gitu misalnya, yang suka jalan kaki mungkin terganggu karena trotoarnya digunakan untuk berjualan ya, yang tidak difungsikan sebagaimana fungsinya begitu ya. Atau mungkin Anda yang tadi kerjanya pulangnya malam gitu ya, ternyata penerangan jalan umumnya atau lampu jalannya tidak berfungsi sehingga menyebabkan gelap dan tidak aman gitu ya pendengar. Itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI. Atau mungkin yang terkait untuk kondisi jalan yang berlubang, atau mungkin pendengar jumpai ada kabel listrik yang menjuntai ya, sehingga bisa menyebabkan ketidakamanan gitu ya, atau mengganggu tata kota gitu ya. Itu juga bisa Anda laporkan pendengar. Atau mungkin yang Anda mengurus terkait untuk administrasi ataupun dokumen begitu ya, di yang ada pungli seperti itu ya, atau mungkin ketika Anda jalan-jalan di ruang publik gitu ya pendengar ya, mungkin seharusnya parkirnya gratis tapi ada parkir liar gitu ya. Itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar di nomor WhatsApp 08111450949, dan nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat direspon dan ditindaklanjuti. Atau bisa juga Anda laporkan setiap hari pendengar ke Pro 1 RRI Banten, namun akan dibahas nanti di Senin, Rabu, Jumat di Halo RRI ya. Bisa disampaikan melalui pesan chat ataupun pesan suara seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Arif ya, atau bisa juga melalui sosial media RRI Banten pendengar.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, demikian untuk Halo RRI hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan maupun masukan dan saran ke Halo RRI. Nanti akan kami teruskan ke pihak terkait pendengar untuk dapat ditindaklanjuti. Dan nanti setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi, karena sudah pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Saya Lela Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Mustafa. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi akan menemani Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti. Demikian untuk Halo RRI hari ini. Dan selamat siang, sampai berjumpa lagi.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menitipkan 4 pesan kepada pengelola barang milik negara Sekolah Rakyat. Pesan disampaikan dalam pelatihan pengelolaan BMN di Bekasi Rabu kemarin. Pelatihan diikuti 332 peserta dari Sekolah Rakyat berbagai daerah. Peserta terdiri dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan pengelola BMN. Beralih ke informasi selanjutnya. Tim basket 3x3 Putri Indonesia gagal lolos ke babak utama FIBA Women's Series Manila 2026 setelah telan 2 kekalahan. Turnamen ini berlangsung di SM Mall of Asia Manila Kamis kemarin. Skuad Merah Putih bergabung dalam draw B bersama Mongolia dan Singapura. Hanya juara grup berhak melaju ke babak utama turnamen tersebut. Indonesia mengawali perjuangan dengan menghadapi Mongolia pada laga pertama kualifikasi. Sayangnya Indonesia kalah telak 9-21. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda dalam program Indonesia Sehat edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah pendampingan dokter keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan pasien dan keluarga tentunya. Untuk Anda pendengar bisa memberikan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Selain itu Anda juga bisa menyaksikan secara live streaming melalui YouTube RRI Banten. Dan pendengar, berkaitan dengan kesehatan keluarga, tentunya ada peran dokter keluarga ya dalam memberikan pendampingan dan juga konsultasi kepada pasien nih. Lalu seberapa penting peran dokter keluarga tersebut? Nah, sudah hadir bersama kami melalui studio RRI Pro 1 Banten, yaitu Dr. Sukma Agung Purbowo, SPKKLP, selaku spesialis kedokteran keluarga layanan primer RS Jana. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Sukma.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak
0: Kartika.
1: Kartika.
0: Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Terima
1: kasih Mbak Kartika sudah diundang ke sini ya.
0: Iya, kelihatannya cerah nih. Hatinya juga lagi baik ya, Dokter ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, Dokter, kalau berbicara soal peran dokter keluarga nih, mungkin sebagai pengetahuan untuk pendengar Pro 1 ya ini. Yeah. Nah, ini bisa juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan dokter keluarga serta perbedaannya dengan layanan dokter umum nih, Dok. Silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak Kartika. Ini pertanyaan yang sangat penting ya dan mendasar, banyak nih. Jadi yang bertanya itu bukan hanya masyarakat awam ya, tapi juga di kedokteran juga, karena ini kan baru ya.
0: Iya, iya.
1: Sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri sih ini family doctor ini udah lama, sudah umum ya, terutama di negara maju. Tapi memang di kita ini dirintisnya juga sebenarnya sudah lama, tapi baru apa gongnya itu ya tahun 2020 yang lalu ya. Ya. Yeah. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan sedikit, dokter keluarga ini adalah dokter yang memberikan proses pengobatan atau pelayanan pengobatan melalui diagnosis yang holistik. Jadi diagnosis yang holistik dan memberikan pengobatan yang komprehensif. Mungkin kali nanti definisi itu bisa kita jabarkan di pembahasan berikutnya ya kali.
0: Iya,
1: ya.
0: Bisa.
1: Mbak Kartika ya. Jadi sasaran kami itu khususnya ada tiga. Jadi pasien, keluarga, dan lingkungan komunitasnya. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar pengobatan itu lebih presisi, lebih tepat gitu ya. Kemudian penyakit atau komplikasi itu terdeteksi lebih awal. Jadi mungkin kalau misalnya kita melihat dengan dokter layanan umum misalnya ya, itu diagnosis kemudian diterapi, selesai ya. Jadi ketemu pasien, ditegakkan diagnosis, diberi obat, dia selesai. Tapi kalau dokter keluarga, karena sasarannya tadi ada tiga dan bukan hanya penyakit klinis, tapi juga kita harus merubah perilaku, terus kemudian berusaha mengintervensi lingkungan agar nanti bisa mendukung pengobatan, maka dokter keluarga itu sifatnya lebih long term, jadi lebih jangka panjang. Jadi bukan hanya datang, didiagnosis, kasih obat, selesai. Kan ada beberapa penyakit yang dia perlu penanganan jangka panjang ya. Nah, ini di sini perannya dokter keluarga untuk nanti mengubah perilakunya, mengubah lingkungannya, bagaimana meningkatkan peran keluarga dalam membantu mendukung pasien gitu ya, dalam mencapai target pengobatan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih.
0: Oh, jadi pembedanya itu adalah kalau dokter keluarga ini tuh secara jangka panjang ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Mengubah perilaku, ada intervensi lingkungan seperti itu ya, termasuk penyakit-penyakit yang bisa dibilang kronis seperti itu ya, Dokter.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Nah, ini kalau sejauh ini, Dokter, kalau di Serang sendiri itu bagaimana pemanfaatan dokter keluarga yang sudah diterapkan di sini sendiri gitu?
1: Iya. Karena memang ini masih jumlahnya juga masih terbatas ya. Jadi kebetulan saya alhamdulillah berkesempatan jadi dokter keluarga pertama ini di Kota Serang ini. Jadi waktu itu belum ada gitu ya, dan memang perjuangannya cukup panjang ya. Ini saya masih terus merintis gitu, bagaimana memperkenalkan program ini. Jadi di Serang sendiri ya, karena masih baru ya, jadi mungkin baru beberapa masyarakat ya yang mendapat layanan itu. Jadi saat ini tapi sudah mulai bertambah, ada di sini dan di satu puskesmas juga sudah ada lulusan dokter keluarga, tapi ya belum memadai ya tentunya dengan apa jumlah masyarakat Kota Serang yang banyak ya, cukup banyak. Jadi masih belum memadai, jadi masih baru memang.
0: Karena memang tadi tahun 2020 ya baru 2020, ada baru begitu ada. Ya dokter Sukma. Nah, ini tadi dijelaskan juga ada penyakit-penyakit yang perlu pengawasan, selain itu juga ada pengobatan gitu ya dokter Sukma. Nah, ini untuk warga yang bisa memanfaatkan layanan dokter keluarga ini, penyakit-penyakit seperti apa dok? Silakan.
1: Nah, ini pertanyaan yang sangat penting nih ya, jadi biar tahu gitu. Sebenarnya pada dasarnya dokter keluarga bisa melayani semua penyakit gitu ya, bisa, tapi memang saat ini kami itu difokuskan lebih ke penyakit kronis, penyakit-penyakit kronis seperti kronis degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, kencing manis ya, terus kemudian yang lain ya, hiperkolesterolemia misalnya, atau obesitas misalnya sekarang itu, dan juga penyakit menular kronis seperti TBC, ya, lepra mungkin, filariasis dan lain-lain. Jadi dikhususkan untuk itu, atau bisa juga penyakit akut yang berulang sifatnya. Jadi misalnya nih kok minggu ini diare, udah berobat nih ya ke dokter umum, sudah diobatin, udah selesai diare, minggu depan diare lagi, minggu berikutnya diare lagi. Nah, ini kan ada sesuatu nih, mungkin terkait perilaku, terkait lingkungan gitu, yang salah gitu ya, atau yang bermasalah gitu ya. Nah, di situ dokter keluarga berperan. Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Jadi memang pendekatannya ini pendekatan yang personal gitu ya,
1: personal,
0: dokter Sukma ya.
1: Personal banget, betul.
0: Nah, ini kalau dilihat ini kan yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana diagnosis yang dilakukan? Pasti kan ada yang pra tindakan, pas tindakan, dan setelah tindakan begitu ya, dokter, betul. Jadi waktu pra tindakan diagnosisnya itu seperti apa? Karena memang kan penyakitnya ini juga dibilang bermacam-macam seperti itu ya, dokter Sukma.
1: Jadi apa namanya, kami itu selain tadi melakukan pengobatan juga deteksi dini sebenarnya, deteksi dini penyakit. Jadi pada orang-orang yang kami sasar adalah orang-orang yang beresiko, misalnya dewasa muda atau orang-orang yang dengan pekerjaan tertentu yang dia punya faktor resiko. Kemudian kami lakukan screening, untuk kemudian kami intervensi melakukan pencegahan sedini mungkin.
0: Baik.
1: Jadi di situ nanti kita akan melakukan intervensi ya, pencegahan ya, preventif, promotif. Nah, kemudian nanti tentunya ada juga orang yang sudah sakit gitu kan. Nah, yang sudah sakit ini kami berikan pengobatan, tapi juga tidak hanya intervensi pengobatan, tapi ada perubahan perilaku. Terus kemudian kami juga mengases bagaimana dukungan keluarganya. Terus kemudian lingkungan kerja mungkin ya yang bermasalah misalnya. Nah, dari situ kemudian kami menyusun intervensi, bukan hanya obat tapi juga sesi konseling biasanya untuk perubahan perilaku tadi, untuk mendukung pengobatan, ujung-ujungnya nanti mendukung pengobatannya. Jadi gitu.
0: Baik. Berarti memang di sini tuh kalau terkait pengawasan ya, pendampingan dari dokter keluarga sendiri kan tentu berkaitan juga dengan penyakit-penyakit yang didiagnosis ya dokter ya. Nah, ini kalau untuk jangka waktunya itu berarti beragam ya dokter.
1: Betul. Tergantung nanti berapa lama dia bisa diintervensi gitu ya. Jadi kan kalau kita untuk artinya tidak hanya obat ya, apalagi kalau perilaku gitu. Perilaku itu kan kita butuh proses.
0: Jadi
1: kita harus menumbuhkan dulu nih motivasi dia gitu. Mungkin belum motivasi tapi kesadaran dulu. Dia sadar gak sih kalau dia itu perilakunya ini bermasalah? Karena gak semua orang nih gitu. Contoh aja merokok gitu. Tapi saya lihat kan ya mungkin juga terjadi di banyak kota ya di Indonesia gitu. Merokok itu kan masif sekali sekarang itu ya. Jadi saya lihat tuh di jalan-jalan atau apa di sekitar Kota Serang ini banyak perilaku merokok gitu. Nah, itu kan kalau dia nggak merasa merokok itu salah, dia nggak buat apa gitu kan.
0: Jadi benar.
1: Itu dulu tuh menyadarkan dulu gitu bahwa ini ada perilaku yang nggak sehat. Biasanya itu nanti akan lebih mudah disadarkannya kalau ada anaknya misalnya yang sakit atau apa, itu akan lebih Baru tuh dia aware. Nah, nanti sesudah aware kita motivasi untuk dia mau merubah perilakunya gitu. Nah, sesudah itu kita kasih tahu, kalau dia udah mau, kita kasih tahu apa alternatifnya. Bagaimana dok caranya gitu kan. Nah, terus kemudian kita

0: Friends itu konferensi keluarga, jadi kami bertemu dengan semua anggota keluarga pasien. Nah, terus kami gali tuh di situ ada permasalahan apa mereka, yang kemudian nanti kita gali ada permasalahannya apa, kita berikan pemecahannya gitu ya.
1: Baik.
0: Berikan pemecahannya, terus kemudian dia mencoba menerapkan. Nah, jadi agar nanti ketika ada penyakit menular atau apa itu, bagaimana nih caranya biar nggak tertular gitu kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Contoh misalnya TBC gitu.
1: Iya, TBC.
0: Jadi pada kasus TBC itu kami akan screening tuh keluarganya. Dalam keluarga ini yang berisiko ya, misalnya ternyata ada, dapat satu kasus, kemudian ada anggota keluarga lain yang juga batuk misalnya
1: lebih
0: dari 2 minggu, maka akan kami screening dan kemudian kami hasilnya kalau misalnya ternyata positif juga diobati, dan kemudian bagaimana nih biar nggak menular ke anggota keluarga yang lain gitu, apa yang harus dia lakukan. Nah itu kami edukasi mereka.
1: Berarti memang ada sisi diskusinya begitu ya, dokter
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Lalu kan tentunya untuk menegakkan diagnosis ini juga ada peran riwayat genetik atau riwayat kesehatan keluarga ya. Nah itu bagaimana mekanismenya nih dokter nih dalam membantu dokter menentukan penanganan pasien seperti itu?
0: Iya, jadi tadi ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, nah ini nih definisi penjabarannya holistik tuh tadi. Jadi tadi kan saya bilang ya holistik
1: ya.
0: Faktor keturunan juga kami tanyakan. Kami membuat genogram atau silsilah keluarga itu. Nanti kami bisa tahu tuh, oh dia ada faktor keturunan apa saja gitu ya, penyakit apa saja nih yang berpotensi di keluarga ini gitu ya. Tadi terus kami juga menanyakan aspek psikologisnya tadi, bagaimana dia perasaannya, kekhawatirannya terhadap penyakit ini misalnya. Nah terus juga tadi untuk melihat faktor genetik, ya itu tadi kami lakukan anamnesis, penyusunan pembuatan silsilah keluarga. Kami lihat nanti penyakit-penyakit apa yang berpotensi gitu. Bahkan kalau kita bicara, saya nggak tahu ya kalau di Kota Serang ini, kalau di Jakarta itu sudah kami sudah sampai misalnya menawarkan pemeriksaan genetik di lab tertentu gitu ya, pemeriksaan genetik untuk penyakit tertentu kita bisa tawarkan tuh ke pasien. Jadi untuk lihat nanti gitu keluarga ini punya potensi apa gitu. Jadi bisa dideteksi sedini mungkin. Kemudian apa yang harus dia lakukan gitu kan. Kalau sudah memang ada gitu, apa yang harus dilakukan gitu.
1: Baik. Itu. Wah ini menarik ya dokter ya. Nah ini kan tadi juga sempat dijelaskan ada fokus kepada pasien, keluarga, dan juga lingkungan ya dokter ya. Nah ini kalau dalam konteks seperti keluarga dan juga lingkungan, itu apakah ada tantangan terbesar dalam mengedukasi soal-soal misalnya seperti pola hidup bersih dan sehat untuk mengubah perilaku ya? Itu biasanya tantangannya apa nih dokter, kesulitannya begitu?
0: Iya betul, kesulitannya adalah banyak ya, karena kalau saya lihat kita ini kan masih, masyarakat kita itu masih ada perbedaan strata-strata ya. Jadi mungkin yang kalau pendidikannya mohon maaf misalnya rendah gitu ya, jadi itu agak sulit tuh kita menyadarkan ini, karena dia udah biasa gitu, dia sudah dengan pakemnya. Orang saya begini aja gak apa-apa kok dok gitu. Orang saya dari dulu dok saya mah begini gitu, baik-baik aja katanya. Tapi dia gak sadar ini penyakit berjalan nih gitu. Kalau diperiksa tuh ada itu berproses, cuman belum aja gitu ya, artinya belum muncul gitu. Nah jadi tadi ya, atau ada juga tantangannya tuh pada yang lebih pendidikannya lebih tinggi itu gini, mereka mau, mereka aware, tapi mereka nggak tahu bagaimana sih dok caranya gitu kan. Saya tahu dok, saya harus diet. Saya tahu dok, rumah saya harus bersih gitu ya. Saya tahu dok, anak saya asma, saya nggak boleh merokok. Tapi bagaimana caranya gitu untuk nggak sampai terjadi penyakit itu? Nah itu mereka nggak tahu. Jadi dengan ternyata dengan di ketemu dengan dokter keluarga, di edukasi, mereka tahu, mereka terus kemudian mudah menerapkannya. Jadi gitu. Jadi mereka bukannya nggak mau, tapi karena nggak tahu gitu. Tapi memang pada tadi ya saya bilang pada masyarakat tertentu itu mereka merasa nggak, ya biasa aja misalnya nggak cuci tangan gitu ya, yang paling gampang aja nih. Nggak cuci tangan langsung makan nggak apa-apa, saya nggak sakit perut dok gitu.
1: Karena mindset itu ya dokter ya.
0: Nah itu merubah itu tuh.
1: Iya
0: yang,
1: sih.
0: Tantangannya itu ya, terutama itu.
1: Benar, karena memang menyesuaikan karakter masing-masing orang, betul, juga, betul. Pendidikannya juga, betul, ya dokter ya.
0: Betul.

0: Dan mungkin satu lagi juga yang pengalaman saya ya, kadang-kadang orang punya mindset gini, kalau lingkungan sehat kan mahal dok, ya kan? Saya harus bawa ini, misalnya saya bicara ventilasi aja gitu ya. Ini ada harus ada jendela yang cukup gitu. Wah itu kan ngebangun dok mahal gini-gini. Nah kalau kita berhenti sampai di situ, udah gagal tuh ini kita gitu. Tapi dokter keluarga nggak boleh, dia harus bagaimana mencarikan jalan yang terbaik untuk keluarga ini agar tadi ya ventilasinya terpenuhi, rumahnya bisa bersih, tapi dengan sesuai kemampuan dia gitu.
1: Oh ternyata sampai ke situ juga ya dokter ya.
0: Walaupun bukan terus kita terus mendanai ya.
1: Iya tidak.
0: Tapi kita lihat dia levelnya mana, apa yang dia mampu. Itu yang kita optimalkan gitu.
1: Baik-baik.
0: Gitu, kurang lebih seperti itu.
1: Jadi memang kuncinya di sini tuh ada pendekatan personal kembali lagi ya, dokter
0: kembali
1: ya.
0: Kembali lagi itu ya. Jadi sesuai konteks. Jadi sesuai konteksnya gitu, sesuai kondisi pasien. Gitu.
1: Kondisi pasien dan juga lingkungannya seperti itu ya, dokter ya. Nah ini kan kalau kita berbicara soal apa yang ada di lapangan ya, dokter ya. Ini kan banyak juga pasien-pasien atau orang-orang yang memanfaatkan media sosial untuk sepertinya seperti ini tanpa konsultasi ke dokter. Nah itu bagaimana pandangan dokter dalam menanggapi hal tersebut? Apalagi kan kadang keluarga ini kayak menyebarkan informasi-informasi seperti itu kan ya.
0: Sorry ya mbak.
1: Oh gak apa-apa, silakan diminum gak apa-apa.
0: Iya nah. Betul, sekarang itu sangat gencar sekali ya. Penggunaan media sosial. Bahkan orang tua saya sendiri gitu, dengan ininya, katanya harus begini-begini. Nah, itu dari mana kata saya gitu kan? Oh dari YouTube katanya gitu. Saya pikir dokter spesialis yang biasa nanganin gitu kan, ternyata itu dari YouTube. Nah ini memang kalau saya sih sebenarnya ini harus di, kalau ini nih udah apa ya, artinya di level kebijakan ya. Jadi pemerintah itu harus ketat. Saya pernah lihat gitu ya di Cina gitu ya misalnya ya. Itu mereka kalau mau bicara kesehatan si apa istilahnya konten kreator itu harus punya latar belakang kesehatan.
1: Oh, seperti sertifikasi.
0: Sertifikasi gitu kalau enggak bisa enggak boleh. Itu saya setuju banget.
1: Baik.
0: Karena saya udah lihat tuh beberapa saya bilang aja ya di sini beberapa konten kreator itu ternyata ada yang sarjana teknik, ada yang bukan bidang kesehatan, terus dia bicara
1: soal kesehatan
0: dan mohon maaf ya salah gitu, keliru gitu, pendapatnya itu keliru. Jadi saya pikir itu harus di level itu dulu ditertibkan, kemudian masyarakat juga kita edukasi ya, harus cek kalau misalnya dia melihat apa, biasanya kan liatnya itu di short gitu ya, pendek-pendek itu kan,
1: benar-benar
0: atau reels gitu ya. Nah itu siapa nih gitu, ini ininya apa nih gitu, YouTube-nya ini siapa yang bicara ini. Kalau dokter mungkin masih bisa di ini ya, tapi kalau dia bukan dokter, nah itu harus hati-hati gitu. Kita masyarakat itu hati-hati, berhati-hati. Jadi lihat latar belakang yang bicaranya dulu gitu, siapa gitu.
1: Takutnya diagnosisnya juga salah begitu.
0: Salah,
1: ya
0: betul,
1: dokter ya.
0: Betul. Jadi itu nanti misinformasi kan. Oh katanya kalau gejalanya, gak usah untuk obat ya. Untuk menentukan penyakit kan kadang-kadang gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Saya lihat tuh keponakan atau adik sepupu saya tuh kalau ini kan langsung lihat. Oh kata di ini nih om sakit saya tuh ini katanya gitu. Siapa bilang gitu kan? Coba apa gejalanya ini ya, saya periksa dulu gitu. Ternyata salah gitu. Lo coba itu. Sekarang kalau dia dengan percaya dirinya yakin gitu ya dengan ini dia bilang saya sakitnya A. Tentu dia akan berobat untuk A kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ternyata setelah saya periksa dia B.
1: Wah.
0: Kan
1: iya
0: fatal itu kan.
1: Salah arah ya.
0: Salah arah ya, betul. Salah arah. Nah itu jadi itu bahaya sekali. Jadi mungkin ya memang di sini peran banyak pihak ya, termasuk dokter keluarga juga harus mengedukasi itu.
1: Iya benar-benar.
0: Dia melalui ini nih kegiatan seperti ini biar tahu gitu ya.
1: Iya.
0: Mana yang tepat.
1: Iya, jadi ini pesan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Banten agar ketika menemukan konten-konten kesehatan untuk mencari tahu latar belakang siapa yang menyampaikannya seperti itu ya dokter Sukma ya. Nah, ini pernah nggak sih dokter Sukma itu ketika memberikan layanan dokter keluarga ini karena konteksnya keluarga ataupun juga pasien ini ada yang kurang terbuka ya dokter ya kan karena takut mungkin orang tuanya nanti marahi atau mungkin keluarganya. Nah itu pernah menemui kasus-kasus seperti itu tidak dokter ya?
0: Iya. Ya tentunya pernah ya, karena biasanya nih anak nih ya, kasus anak nih, remaja misalnya gitu. Tapi kadang orang tuanya kan dominan gitu ya, jadi dia diem aja gitu kan, diem. Nah tentunya kami di kedokteran keluarga itu ada sesi khusus dengan pasien, dan apa namanya, kemudian ada sesi khusus dengan keluarga.
1: Baik.
0: Kami memberi ruang dulu, memberi ruang untuk si pasiennya sendiri bicara, apalagi kalau dia udah anak, udah dewasa gitu ya, udah bisa berpendapat sendiri. Jadi dikasih ini tuh kan kita bisa lihat tuh ya, kok dominan banget gitu.
1: Iya, benar.
0: Satu dua kali tuh menemui kasus seperti itu gitu tuh. Kemudian tentunya kalau dari dokter keluarga kami akan izin gitu ya, boleh nggak bu saya bicara dulu dengan
1: empat mata gitu ya,
0: dengan ini nanti biar dia ini nanti baru dengan ibu gitu, habis ini dengan ibu gitu, biasanya begitu.
1: Baik.
0: Itu tentu pernah, karena memang pada kasus ini kan kita harus terbuka ya,
1: dan
0: challenge-nya nggak semua orang. Makanya di dokter keluarga itu tadi, karena dia long term, trust itu yang pertama. Ketika dia nanti mungkin pertemuan pertama nggak, belum ya, tapi ketika kedua, ketiga, keempat itu biasanya mulai terbuka.
1: Oh, berarti memang ada sesi-sesi yang berkelanjutan gitu ya, dokter
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi nggak bisa ini. Nah, ini juga salah satu bedanya dengan dokter umum tadi ya. Dokter umum ya satu sesi cukup, dia kasih obat udah gitu. Tapi kan ada permasalahan yang nggak selesai tuh, gitu kan? Nggak bisa dengan satu kali obat terus selesai masalah kesehatannya. Ini yang long term ini gimana gitu kan?
1: Baik-baik, karena memang efeknya pun juga jangka panjang, ya dokter Sukma ya. Wah, ini menarik pembahasan kita terkait peran dokter keluarga dalam menjaga kesehatan pasien dan juga lingkungan ya dokter ya. Tetapi kita jeda sejenak terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada pendengar menyampaikan pertanyaannya ya dokter. Baik, pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, dan tetaplah bersama kami ya pendengar untuk membahas tema hari ini lebih lanjut.

0: Masih di RRI Pro 1 Banten ya pendengar, dan masih dalam program Indonesia Sehat ya, dengan tema pendampingan dokter keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan pasien dan keluarga. Dan kali ini dalam membahas tema tersebut, di studio RRI Pro 1 Banten masih ada Dr. Sukma Agung Purbowo ya, selaku dokter keluarga nih. Dan ini dokter sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp terkait tema yang kita bahas hari ini. Kali ini dari Bapak Mulyadi asal Kota Cilegon. Selamat siang, Dr. Sukma. Izin bertanya dok, saya bekerja sebagai buruh shift malam dan jarang punya waktu mendampingi istri yang sedang sakit lambung kronis nih. Apa ada tips sederhana agar keluarga tetap bisa memberikan dukungan kesehatan meski sibuk bekerja? Terima kasih Dr. Sukma. Ya silakan dokter.
1: Ya terima kasih Pak Mulyadi. Pertanyaannya bagus sekali nih. Karena banyak di saya lihat di Kota Serang Cilegon banyak pekerja juga ya. Jadi mungkin akan menemui seperti itu ya. Ya dokter juga begitu Pak, sama. Kami kan juga ada shift malam kalau di rumah sakit ya. Jadi memang ya tadi ibu menderita lambung kronis. Jadi kalau selain obat tentunya ini kalau terkait lambung biasanya erat kaitannya dengan kondisi psikologis. Ya, jadi karena memang salah satu jenis penyakit lambung yang paling banyak diderita masyarakat itu ada yang namanya sindrom dispepsia fungsional. Jadi itu baik, memang baik. Itu terkait psikologis. Jadi kalau kami biasanya Pak nanti di kami explore dulu ada nggak masalah itu. Jadi artinya ada nggak keluhan dari ibu mungkin ya. Ini bapaknya jaga shift malam terus gitu kan, mungkin nggak ditemani, mungkin ada perasaan takut atau apa. Nah nanti itu di kami explore, kemudian bagaimana keinginan harapan dari pasien gitu ya. Nah kemudian nanti kita akan diskusi dengan bapak bagaimana mengatasinya bersama-sama gitu ya. Jadi mungkin salah satu alternatifnya adalah menjalin komunikasi. Jadi walaupun misalnya shift malam kan artinya kontak handphone atau apa kan masih harus tetap bisa tuh.
0: Masih tetap bisa ya.
1: Iya, masih tetap bisa. Jadi tentunya dengan tidak mengganggu pekerjaan ya. Jadi itu bisa diatasi dengan itu atau dikompensasi besoknya ketika sudah pulang gitu kan. Jadi mungkin menemani istri gitu ya. Dan tentunya kan juga shift malam ini tidak terus-terusan kan.
0: Iya, iya.
1: Pasti kan nanti ada periodenya
0: itu. Pergantian shift gitu.
1: Pergantian
0: ya.
1: Shift. Nah, mungkin di sini yang nanti tentunya kami akan melakukan assessment, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Mulyadi ya tadi ya untuk mendukung tadi ya, mendukung istrinya tadi, terus kemudian yang seperti yang sebagaimana saya bilang tadi ya sebelumnya ya, bahwa bisa melakukan tetap kontak misalnya dengan keluarga, jangan susah dihubungi misalnya gitu ya, karena ini malam ya. Terus kemudian juga tadi dikompensasi dengan besoknya bagaimana dia memenuhi kebutuhan psikologis dari istrinya gitu, kurang lebih seperti itu.
0: Berarti memang komunikasi ini adalah kunci gitu ya betul. Dokter ya.
1: Betul, komunikasi itu kuncinya ya.
0: Antara suami istri dan juga keluarga ini sangat penting untuk hubungan jangka panjang juga ya dokter.
1: Ya betul, ya itu dia.
0: Iya baik, dan itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Mulyadi untuk bisa memberikan komunikasi yang baik juga untuk istrinya seperti itu ya. Dan harapannya penyakit lambung kronis ini bisa segera sembuh gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Selanjutnya ini dari Fahri Ramadan dari Ciruas, Kabupaten Serang. Izin dokter bertanya, di keluarga saya ada anggota yang takut ke rumah sakit karena trauma operasi sebelumnya. Bagaimana cara keluarga membantu pasien agar tidak takut menjalani pengobatan? Oh, ini berarti dari sisi traumanya dokter. Silakan dokter.
1: Ya, terima kasih Mas Fahri. Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Dan memang jangankan untuk ke rumah sakit melakukan tindakan. Ini kebetulan juga saya lihat di sini ada nih pertanyaan tentang untuk memeriksakan diri. Itu orang juga nggak semua itu
0: mau ya.
1: Iya, nggak semua ya. Mau. Takut saya dok gitu. Saya nggak mau tahu lah hasil ini saya gitu ya. Nah itu memang salah satu tantangannya ya, dokter keluarga bagaimana dia bisa menilai, menganalisis pasien ini sampai di mana nih tingkat ketakutannya tadi ya, tadi traumanya misalnya gitu.
0: Iya.
1: Nah, memang di situ nanti kami akan ada sesi konseling dulu. Jadi nggak, jadi kami itu memang kalau di dokter keluarga itu Mbak Atika ya, Mbak Kartika, maaf,
0: iya, Kartika.
1: Mbak Kartika. Jadi nggak terus, oh harus ini, bapak nanti harus begini ya, harus periksa ini tidak. Tapi kami lihat dulu dia sampai di mana ininya. Jadi oke, kalau misalnya memang belum mau, kenapa gitu kan? Nanti kami biasanya edukasi dulu, ini dulu nggak artinya nggak langsung
0: diberi perintah-perintah seperti itu.
1: Iya, diperintah-perintah ini karena ya karena memang salah satu dalam prinsip pelayanan kami, kami menganut bahwa pasien dan dokter itu setara, equal. Jadi dia adalah partner kita nanti.
0: Baik.
1: Dalam pengobatan itu, kalau ini belum jadi partner, sulit ini. Sulit karena bisa aja mungkin apa ya, kalau dalam pelayanan kedokteran yang dulu itu kan orang cenderung takut sama dokter ya. Jadi ini aja, tapi kalau sekarang nggak bisa, dia bilang iya, dia bilang iya sama dokter di ruang praktek, iya dok nanti saya minum, iya dok saya nggak makan ini. Di luar
0: belum tentu
1: nggak berhasil pengobatan kita nanti. Itu belum tentu, jadi nggak bisa. Jadi kami dokter keluarga itu harus make sure dia sama nih pemahamannya,
0: terpantau,
1: jadi dan dia punya pemahaman yang sama, pemikiran yang sama, bahwa dia memang saat ini sedang punya masalah kesehatan yang harus diatasi, diobati gitu dengan cara ini gitu. Nah itu, jadi itu kami itu dulu. Jadi tadi pada pasien-pasien yang seperti itu boleh, kalau ya mungkin karena terbatas ya jumlahnya, kalau mau ke dokter keluarga boleh, silahkan ketemu saya juga boleh misalnya gitu ya.
0: Nah itu ya, boleh nih untuk klinik, Mas Fahri ya.
1: Iya, Mas Fahri di klinik Jana atau di rumah sakit gitu ya. Mungkin bisa, artinya bertemu dulu, jadi nanti kita diskusi dulu bagaimana nanti lewat komunikasi yang baik, insya Allah ada pemahaman gitu ya, timbul pemahaman yang baik juga, nanti dia akan mau gitu.
0: Baik, karena memang kita harus mencari akarnya dulu ya,
1: betul,
0: itu. Benar-benar, dan di sini juga ada pendampingan soal mentalnya juga begitu ya, Dokter Sukma ya. Dan ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fahri, dan terima kasih untuk yang sudah bertanya. Dan selanjutnya ada dari Ahni dari Kasemen Kota Serang. Terima kasih dokter untuk penyampaiannya, dan ini membuka wawasan saya soal dokter keluarga. Dok, kalau dilihat sekarang kan banyak masyarakat mencari informasi kesehatan dari media sosial ya. Bagaimana cara membedakan informasi kesehatan yang benar dan hoax? Ini sebenarnya tadi sudah sempat dibahas ya dokter, tapi ini tidak apa-apa kalau ada tambahan dari dokter. Nah silakan dokter.
1: Terima kasih Mbak
0: Agni.
1: Agni ya, ya Mbak Agni. Jadi memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pertama kita lihat dulu sumbernya ya, siapa nih yang bicara ini, latar belakangnya apa. Kalau misalnya mungkin nggak ada informasinya, kita bisa googling ya, nama ini siapa nih dia gitu ya. Jadi kita tentunya harus, kalau dalam Islam itu kan tabayun ya, tabayun, jadi kita cek ini siapa nih gitu. Oh kalau dia dia, kalau dia tenaga kesehatan, apa nih ininya? Karena sekarang tenaga kesehatan kan juga macam-macam ya.
0: Iya, benar.
1: Ada dokter, ada perawat, ada mungkin farmasi, ada
0: terapis, itu juga terapis, termasuk.
1: Jadi kita lihat nih siapa, dan dia bicara apa, sesuai nggak sama bidangnya. Nah, kemudian kita lihat konteksnya. Jadi misalnya, bahkan dokter sekalipun ya. Jadi misalnya, dia dokter, katakanlah misalnya dokter penyakit dalam, tapi yang dibahas ini masalah patah tulang misalnya. Nah itu kan ya walaupun dia punya basic, tapi mungkin nggak terlalu pas ya. Tapi ketika dia dia dokter ortopedi misalnya gitu, maka itu akan nggak apa-apa kita adapt. Tapi kalau ketika dia lain, ini mungkin perlu kita cari lagi gitu ya, ini benar atau tidak. Nah itu dokter ya. Terus yang itu mungkin akan lebih mudah. Jadi untuk memudahkan itu, jadi siapa yang bicara dan kontennya. Tapi ketika dia sudahlah bukan dokter misalnya gitu kan, atau bukan, mungkin bukan perawat, bukan tenaga kesehatan gitu, terus bicara tentang suatu penyakit gitu ya, tadi misalnya penyakit asam lambung, terus dia dengan apa ya dengan nggak usah ini apa misalnya, makan saja apa misalnya, buah apa gitu ya. Nah tentu ini kita harus hati-hati.
0: Iya sih, terutama banyak mitos-mitos yang bertebaran yang belum tentu benar juga ya.
1: Belum tentu benar ya. Dan tidak ada bukti ilmiahnya, jadi evidence-nya. Karena kami kalau di kedokteran itu harus apa-apa itu ada bukti ilmiahnya. Ada nggak bukti ilmiahnya? Ada nggak penelitiannya? Gitu, yang tentunya di yang bisa ditelusuri di jurnal-jurnal yang kami juga kenal gitu ya, umum di kedokteran gitu. Jadi itu jadi harus hati-hati.
0: Iya, berarti ini pesan untuk kita semua ya, dokter ya. Jika ingin mencari informasi di media sosial ini harus tahu spesialis dokternya itu dokter apa, dan apakah sudah ditunjang oleh penelitian-penelitian seperti itu ya, dokter. Ini lanjut ke berikutnya nih, dokter. Nah, ini kalau untuk mengakses layanan dokter keluarga sekarang saat ini tuh apakah sudah didukung oleh layanan digital seperti itu, dokter?
1: Oke, layanan digital maksudnya jadi bisa.
0: Mungkin ada warga yang mungkin saat ini ingin mengakses layanan dokter keluarga yang tidak tahu ya, apakah bisa kita menuju ke rumah sakit yang sudah memiliki dokter keluarga atau bisa melalui digital-digital yang aplikasi seperti itu, dokter?
1: Sekarang itu memang layanan kesehatan itu ada yang dia bisa online gitu ya, bisa online, bisa juga langsung gitu ya secara offline. Kalau di sini karena memang jumlah dokter keluarga ini masih sangat terbatas ya, mungkin belum banyak ya. Saya kurang tahu kalau yang online ya, tapi seperti misalnya kan kita ada platform online ya, yang kita tahu ya, mungkin saya nggak boleh disebut atau nggak boleh disebut.
0: Oh, berarti platform online-nya rumah sakit, misalnya rumah sakit Jana seperti itu ya.
1: Mungkin kalau platformnya rumah sakit gitu ya, itu mungkin kalau dia sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa cek di situ sudah ada belum dokter keluarganya ya, mungkin itu bisa diakses gitu. Tapi kalau selain itu mungkin belum kali ya, belum banyak ya, karena belum banyak juga jumlahnya.
0: Jadi memang karena di Serang sendiri ini masih bisa dikatakan belum banyak masih dokter keluarganya gitu ya.
1: Yang resmi baru dua ya, baru dua orang mungkin di kota Serang.
0: Dan ini menjadi pengetahuan juga untuk masyarakat juga ini. Saya ada yang tertarik untuk mengakses dokter keluarga karena tadi memang penjelasannya lebih personal begitu, dokter Sukma. Nah, ini dokter, apakah karena ini sudah pukul 10.49, tapi sebenarnya ini pembahasan kita menarik ya, terutama kan ini termasuk hal yang baru juga di Serang nih, dokter. Ini apakah ada pesan yang ingin disampaikan soal kesehatan kepada keluarga sebagai dokter yang spesialisnya ini adalah dokter keluarga ya? Silakan,
1: Dokter Sukma. Terima kasih Mbak Kartika. Karena ini masih baru ya, jadi kami tentunya sangat senang gitu ya, bisa berkesempatan bicara di RRI ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat Bapak Ibu semua. Kalau dari kami, dukungan keluarga itu sangat penting. Jadi khususnya untuk pengelolaan penyakit-penyakit yang sifatnya jangka panjang, seperti diabetes, penyakit kencing manis ya, atau darah tinggi, hipertensi itu, dan lain-lain tadi ya, ada penyakit menular yang jangka panjang juga, kronis ya. Dalam hal ini tentunya membutuhkan pendampingan keluarga yang cukup ya, dan memang ini banyak tantangannya. Jadi jadi mungkin selalu didukung, kalau ada anggota keluarga yang sakit dalam jangka panjang ini dibantu, didampingi, dan kemudian kalau sudah ada tersedia layanan dokter keluarga, mungkin Bapak Ibu bisa mengakses gitu ya, layanan ini untuk bisa konsultasi lebih lanjut apa yang keluarga harus lakukan gitu terhadap si dalam mendukung pasien ini, pengobatan pasien ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, untuk mengontrol penyakitnya gitu kan. Jadi mungkin pesan saya ya itu tadi, terus kemudian hati-hati juga dalam memilih informasi. Ya, jangan sampai salah gitu ya, artinya kalau misalnya ini kita selalu konfirmasi lagi ke mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat nanti website-website yang memang kesehatan gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya seperti websitenya rumah sakit misalnya, itu kan bisa dipertanggungjawabkan, kita tahu ya. Atau websitenya Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Nah, jadi bisa dipilih di situ. Dan juga tentunya konfirmasi ke dokter kalau memang ada dokter yang untuk rutin, ya mungkin tidak hanya dokter keluarga ya, mungkin mungkin dokter di rumah sakitnya mungkin biasa rutin ke dokter penyakit dalam atau dokter bedah atau dokter yang lain gitu ya, mm-hmm. dokter anak misalnya.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi itu bisa selalu konfirmasi. Mm-hmm. Ketika ada kesempatan berobat ke dokter, selalu konfirmasi, "Dok, saya dapat informasi ini benar enggak?" gitu.
0: Mm, baik, nah, baik, gitu. Baik. Iya. Yeah.
1: Benar enggak? Itu haknya pasien.
0: Oh.
1: Iya,
0: baik,
1: boleh,
0: baik.
1: Boleh. Yeah, yeah. Jadi kalau ketemu dokter jangan jangan takut Bapak Ibu, jangan hemat bicara, banyak tanya.
0: Oh, banyak tanya tambah enggak apa-apa.
1: Boleh, enggak apa-apa. Iya, banyak tanya biar aja. Dokter-dokter di Serang harus siap di semua. Oh, iya. Ditanyain sama pasiennya gitu.
0: Iya.
1: Banyak tanya, harus banyak tanya. Jadi proaktif gitu. Karena biar enggak misinformasi.
0: Iya, iya.
1: Kalau ada misinformasi nanti malah bahaya ke belakangnya,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Takutnya menyebarkan informasi yang palsu juga,
1: betul,
0: ya dokter,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, iya, betul.
0: Benar-benar.
1: Betul. Mm-mm. Jadi dia dengan keyakinan dia yang kadang-kadang juga fenomena yang menarik Mbak Kartika itu, mm-hmm. ketika di ruang tunggu pasien,
0: yeah.
1: nah itu kan ketemu dengan pasien-pasien yang lain, saya ini loh gini, nah nanti dia cerita macam-macam padahal ini informasi belum tentu benar, yeah. gitu kan, nah dia udah nyebar tuh,
0: iya, yeah, dari mulut ke mulut,
1: dari mulut ke mulut, di situ di ruang tunggu, nanti di rumahnya, di keluarga,
0: iya
1: gitu
0: nih.
1: Kan katanya gini bisa gini ya. Dengan yang lain gitu.
0: Jadi ini bahaya ya dokter,
1: bahaya,
0: ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi ketika ini ya gunakan itu, manfaatkan itu. Seoptimal mungkin.
0: Jadi memang koordinasi ini penting ya dokter ya, bukan hanya keluarga tapi masyarakat juga, untuk mengurangi mis-mis soal informasi kesehatan yang di lapangan juga ya dokter.
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Dan ini tentunya kesimpulannya adalah dokter keluarga ini penting untuk jangka panjang ya dokter, ya, untuk pendampingan dan juga tadi ada pendekatan-pendekatan yang personal gitu ya dokter, ya. Dan ini pendengar, ini adalah informasi terkait dokter keluarga. Jika Anda berminat juga ya untuk menggunakan peran dokter keluarga dalam mencegah kesehatan keluarga Anda. Dan terima kasih ya dokter telah bergabung di studio RRI Pro 1 Banten hari ini.
1: Ya, sama-sama Mbak Kartika, terima kasih banyak.
0: Iya, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Kami tunggu kehadiran selanjutnya untuk membahas tema-tema selanjutnya yang lebih menarik ya dokter, ya.
1: Iya, siap Mbak Kartika, terima kasih.
0: Iya, pendengar, demikian program Indonesia Sehat dengan tema pendampingan dokter keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan pasien dan keluarga. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia.
1: Sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo. Padahal Morelo belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
2: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
2: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
3: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
2: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assists. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Dia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: jadi memang target yang kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh, gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS, lebih banyak channelnya, lebih mudah.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda yang saat ini ya 11.41 sedang mencari informasi seputar harga emas batangan, pendengar ya. Mungkin ada yang bersiap-siap untuk beristirahat juga. Nah, ini tercatat turun sebesar Rp1.000 pada hari ini, pendengar. Dan penguatan tersebut membuat harga emas antam hari ini berada pada level yang lebih rendah ya dibandingkan perdagangan sebelumnya meski tipis. Ya, ini kayak perlu diakui ya, pendengar, kalau harga emas ini sedang naik turun nggak stabil gitu ya. Dan melansir laman Logam Mulia, pendengar, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di level 2.839.000 hari ini. Dan pergerakan harga emas antam ini menjadi perhatian investor maupun masyarakat yang memantau perkembangan harga logam mulia tentunya. Dan Logam Mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan bagi Anda, pendengar, yang ingin berinvestasi emas antam, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku ya, pendengar. Dan ini untuk kisaran harga 0,5 gram itu sebesar Rp1.469.500. Sedangkan untuk yang 1 gram itu Rp2.839.000. Tentunya Anda juga bisa membaca rincian harga emas antam logam mulia ya melalui laman kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk mengikuti siaran sholat Jumat ya yang akan disiarkan langsung pada pukul 11.55 dengan tema menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Dan Ustadz yang akan menyampaikan adalah Ustadz Refli Agustiono selaku pengasuh Ponpes Salafiyah Darussalah Kelapa Gading Cipocok Jaya. Dan siaran langsung sholat Jumat ini akan kami putarkan langsung dari Masjid Syekh Arif Zainul. Jadi untuk Anda yang saat ini akan bersiap-siap untuk sholat Jumat bisa mulai dari sekarang ya, pendengar. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk Anda yang menjalankannya.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
3: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
2: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
3: Ya udah sana.
2: Oh iya, apalagi? Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
3: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
2: Iya.
3: Gak bisa.
2: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
3: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
2: Ah, pelit.
3: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Wah. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
2: Ih, gak mau lah.
3: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Thank you.

Saya akan berusaha untuk

Gracias.

Thank you.

Thank you.

يا الله لمن حمده.

Thank you.

Yeah.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the next one.

Bismillahirrahmanirrahim.

I'm going to go to the next one.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Di Lestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Di Lestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pernafasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
3: Banten Siang Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, informasi selanjutnya datang dari luar negeri ya, tapi ini masih ada kaitannya dengan Indonesia tentunya. KBRI Phnom Penh melakukan verifikasi ketat terhadap ribuan WNI yang meminta bantuan pemulangan dari Kamboja. Memang ada beberapa WNI yang jika sudah menuju ke Kamboja ini udah masuk ke masalah-masalah tenaga kerja ya pendengar. Demikian disampaikan oleh kuasa usaha at interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji, pendengar. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan karena banyak WNI mengaku paspor mereka ditahan perusahaan tempat bekerja hingga hilang. Nah, setelah proses verifikasi selesai, pendengar, KBRI Phnom Penh akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Dan dokumen sementara tersebut digunakan untuk mendukung proses pemulangan para WNI ke Indonesia. Dan pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan saya masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Belum ada bagaimana cara melakukan penanggulangan mereka yang dievakuasi itu di gedung-gedung bertingkat.
3: Kami menemukan beberapa barang, yaitu cartridge kosong yang diduga oleh pelaku, oleh tersangka ini akan digunakan untuk mengisi barang-barang atau vape etomida tersebut.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Sejumlah gedung bertingkat di Jakarta ternyata banyak yang belum memenuhi standar keselamatan saat terjadi kebakaran. Diduga digunakan sebagai pabrik vape etomidit, sebuah apartemen di Jakarta Timur digerebek polisi. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Komisi A DPRD DKI Jakarta kembali menyoroti keselamatan kebakaran gedung. Anggota Komisi A DPRD DKI Ahmad Yani menilai masih banyak gedung di Jakarta yang belum memenuhi standar keselamatan sehingga beresiko saat terjadi kebakaran. Oleh karena itu, Yani meminta perketat pengawasan agar sistem evakuasi lebih siap dan mampu menekan angka korban. Demikian disampaikan Ahmad Yani kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu.
2: Penanganan kebakaran. Ini kan ada tentang peristiwa-peristiwa lalu, kebakaran, kemudian banyak korban. Kita berharap ke depan tidak lagi terjadi korban. Ini persoalannya banyak korban karena memang belum ada bagaimana cara melakukan penanggulangan mereka yang dievakuasi itu di gedung-gedung bertingkat.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Sugeng Wiono mengakui masih ada kekurangan sarana dan prasarana termasuk kebutuhan pos pemadam kebakaran. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
4: Tiban bangunan yang berada di atas saluran di daerah Pakuwon, wilayah RW 03, Kelurahan Cengkareng Timur.
5: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di kawasan Pakuwon RW 3, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi saluran air agar dapat bekerja secara maksimal dan mengurangi potensi genangan maupun banjir di kawasan tersebut. PLT Camat Cengkareng, Simon Huta Galung, mengatakan pembongkaran ini dilakukan di sepanjang kurang lebih 380 meter saluran air. Menurut Simon, selama ini keberadaan bangunan liar mempersempit kapasitas saluran dan menghambat aliran air. Dia pun menyebut, kawasan Pakuwon kerap mengalami genangan bahkan banjir saat hujan turun. Karena itu, pihak kecamatan bersama kelurahan dan suku dinas sumber daya air melakukan penataan ulang kawasan saluran agar aliran air kembali optimal. Demikian hal itu disampaikan Simon kepada wartawan pada Jumat 8 Mei 2026.
4: Tiban bangunan yang berada di atas saluran di daerah Pakuwon, wilayah RW 03, Kelurahan Cengkareng Timur. Di mana rencananya kita akan melakukan penertiban untuk membuat saluran yang ada existing saat ini kembali berfungsi seperti sedia kala sepanjang kurang lebih 380 meter hingga perbatasan dengan Kelurahan Kapuk.
6: Ada berapa bangunan yang dibongkar sendiri?
4: Untuk bangunan jumlahnya kurang lebih 11 bangunan yang telah dilaksanakan bongkar secara mandiri, di mana saat ini juga kami melakukan pembongkaran untuk bangunan-bangunan yang dibilang mungkin semi permanen yang harus membutuhkan ekskavator.
5: Simon menjelaskan, bangunan yang ditertibkan digunakan untuk berbagai aktivitas mulai dari tempat usaha, bengkel, tambal ban, hingga gardu organisasi masyarakat atau ormas. Sementara itu, warga sekitar, Putri, menyambut baik hal ini. Pasalnya, kawasan itu disebut kerap kali terjadi genangan air hingga menyebabkan banjir.
7: Iya, bagus lah mas kalau bangunan-bangunan itu tuh digusur, soalnya kan menyebabkan kebanjiran juga ya. Itu kalau banjir juga rawan penyakit, merepotkan masyarakat juga kalau sampai banjir.
5: Penertiban ini pun diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi saluran air dan mengurangi resiko banjir di kawasan Cengkareng Timur saat turun hujan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Aparat kepolisian menggerebek sebuah apartemen di Jakarta Timur yang diduga telah digunakan sebagai pabrik vape Etomidate. Dari lokasi, polisi berhasil menyita ratusan barang bukti dan bahan baku vape yang berasal dari China. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
3: Ya, jadi untuk TKP yang ketiga ini, kita juga temukan di situ memang digunakan dia untuk home industry untuk pembuatan vape atau media tersebut.
8: Satuan Reses Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bersama Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar industri rumahan atau home industry pembuatan vape yang mengandung zat berbahaya Etomidate. Praktek ilegal ini dilakukan di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Timur. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputra menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari tempat kejadian perkara pertama. Petugas kemudian bergerak ke TKP kedua dan ketiga untuk melakukan penggeledahan lebih lanjut. Di TKP kedua, polisi menemukan sejumlah katret kosong yang diduga akan diisi dengan cairan vape mengandung Etomidate. Namun temuan paling signifikan berada di TKP ketiga. Hingga saat ini pihak kepolisian telah mengamankan satu orang tersangka yang merupakan warga negara asing. Tersangka diketahui menjadikan unit apartemen tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi produksi selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan pengakuan tersangka, bahan baku pembuatan zat berbahaya tersebut dipesan langsung dari luar negeri.
3: Dari hasil pengembangan TKP yang pertama, kami bersama dengan rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, gabungan dengan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, melakukan pengembangan ke TKP kedua. Di mana di TKP kedua kami menemukan beberapa barang, yaitu cartridge kosong yang diduga oleh pelaku, oleh tersangka ini akan digunakan untuk mengisi barang-barang atau vape Etomidate tersebut. Namun tidak berhenti dari situ, kami juga melakukan pengembangan ke TKP ketiga, di mana di TKP ketiga kami menemukan ratusan vape Etomidate yang sudah terbungkus dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya juga kami menemukan 6 bungkus bahan baku yang diduga di situ untuk membuat dari vape Etomidate tersebut. Dan selanjutnya kami juga menemukan beberapa bahan-bahan, barang-barang alat produksi yang digunakan oleh tersangka untuk memasak, untuk memasukkan, sehingga cartridge vape Etomidate tersebut bisa diedarkan.
8: Bisnis haram ini diketahui menyasar pembeli-pembeli khusus dengan sistem pertemuan langsung. Polisi mengungkapkan bahwa keuntungan yang diraup dari praktek ini sangat besar. Zat Etomidate yang dicampurkan ke dalam vape ini disebut memberikan efek halusinasi atau membuat penggunanya merasa melayang atau fly. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka lain yang terlibat dalam jaringan distribusi maupun produksi vape berbahaya ini. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait penyalahgunaan zat berbahaya dan kesehatan. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas melaporkan.
1: Pendengar, hingga Kamis kemarin tercatat sebanyak 8.000 lebih jemaah dan petugas calon haji embarkasi Jakarta di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Husen merinci, 7 kloter asal DKI Jakarta telah diberangkatkan dengan total hampir 3.000 jemaah, sementara dari Lampung sebanyak 11 kloter dengan hampir 5.000 jemaah.
9: Itu sudah 7 kloter yang kami berangkatkan. Dengan jumlah jamaah 2.970, jumlah petugasnya 28, sehingga total jamaah dan petugas itu adalah 2.998. Sedangkan untuk Provinsi Lampung, itu adalah 11 kloter yang sudah kami berangkatkan. Jumlah jamaahnya 4.826, petugasnya 44, dengan jumlah 4.870. Sehingga jamaah dan petugas yang sudah kami berangkatkan itu adalah 7.868 jamaah atau orang. Sekitar 57% dari jumlah jamaah secara keseluruhan dan petugas itu adalah 13.751.
1: Embarkasi Jakarta Pondok Gede mengelola data pemberangkatan dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Lampung. Meski jemaah asal Lampung tidak diberangkatkan melalui Asrama Haji Pondok Gede, pengelolaan data menjadi tanggung jawab embarkasi tersebut. Informasi lainnya, pendengar, PT Pelindo terus berkomitmen membangun masa depan maritim. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdiri garda terdepan konektivitas nasional PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Banten. PT Pelindo ini mengelola sejumlah pelabuhan strategis seperti Ciwandan, IKPP, dan Bojonegara. Kawasan ini bukan sekedar tempat sandarnya kapal, ia adalah urat tadi yang menghubungkan industri perdagangan dan mobilitas masyarakat antara Jawa dan Sumatera, bahkan dengan pasar internasional. Dari pagi hingga malam, aktivitas tak pernah terhenti. Suara deru mesin kapal, gerakan alat berat, dan arus kendaraan menjadi irama harian yang menggambarkan betapa vitalnya peran Pelindo Banten. Aktivitas Pelindo Regional 2 Banten terbagi menjadi dua pilar utama. Pilar pertama yakni layanan logistik barang dan penyeberangan penumpang serta kendaraan. Untuk sektor logistik, pelabuhan ini melayani bulk kargo, general kargo, curah kering, curah cair yang menjadi kebutuhan industri di kawasan Cilegon, Serang, dan Tangerang. Dilengkapi dengan dermaga berkapasitas beragam, kren raksasa, rest taker, serta gudang tertutup dan terbuka, proses bongkar muat berjalan cepat dan terorganisir. Bojonegara bahkan sedang berkembang menjadi hub distribusi baru yang akan memperkuat posisi Banten sebagai pusat logistik nasional. Tak hanya itu, fasilitas pendukung seperti toll gate terpisah, jalur antrian terstruktur, dan petugas pengarah membuat perjalanan menjadi lebih nyaman dan aman. General Manager atau GM PT Pelindo Regional 2 Banten, Beni Ariadi menyampaikan pihaknya menangani ribuan kendaraan dan tonase barang. Tugasnya bukan hanya mengoperasikan pelabuhan, tapi memastikan konektivitas ini tak terputus agar perekonomian terus berjalan dan masyarakat dapat berpergian dengan tenang. Beni menyatakan keberadaan PT Pelindo tidak hanya untuk memastikan konektivitas untuk perekonomian, namun juga melalui tanggung jawab program Corporate Social Responsibility atau CSR telah memberikan bantuan tangkap ikan kepada masyarakat nelayan yang ada di sekitar PT Pelindo.
11: Regional 2 Banten melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TGSL telah memberikan bantuan diantaranya berupa bantuan alat-alat tangkap ikan kepada masyarakat nelayan, bantuan pembangunan dan perbaikan jalan serta bangunan pembangunan.
10: Selain itu juga telah memberikan bantuan perbaikan jalan dan fasilitas umum tenaga surya yang berlokasi di Kelurahan Kepu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.
11: Dalam menjalankan program pemerintah, Pelabuhan Ciwandan berperan serta dalam rangka melayani angkutan arus mudik Natal dan Tahun Baru dan angkutan Lebaran sejak tahun 2023. Pelabuhan Ciwandan menyediakan sejumlah infrastruktur utama.
10: Dikatakan Beni, kenyamanan dan efisiensi menjadi fokus utama pengembangan. Di dalam kawasan pelabuhan tersedia berbagai fasilitas umum yang lengkap, mulai dari musola, toilet bersih, ruang tunggu yang nyaman, ruang laktasi untuk ibu menyusui, area bermain anak, hingga posko kesehatan dan bengkel darurat. Bahkan terdapat zona khusus untuk pelaku UMKM lokal agar dapat berdagang dan meningkatkan perekonomian warga sekitar. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku kecewa lantaran laga Persib versus Persija batal digelar di Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
12: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kecewa lantaran laga Persija versus Persib batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski merasa kecewa, namun dirinya tidak ingin berpolemik. Ia menyebut bahwa dirinya telah mendengarkan penjelasan resmi dari sejumlah pihak yang berwenang. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di Balai Kota DKI Jakarta.
13: Jadi kemarin saya sudah menyampaikan, kalau kecewa pasti kecewa. Saya pribadi kecewa karena saya berharap bahwa pertandingan bisa diadakan di Jakarta. Tetapi saya tidak mau berpolemik terhadap hal itu karena saya tahu dan saya reasoning atau alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkompetensi untuk penyelenggaraan ini, saya sudah mendengarkan secara langsung.
12: Batal digelar di Jakarta, pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 akhirnya akan dipindah ke Samarinda, Kalimantan Timur pada 10 Mei 2026. Demikian disampaikan oleh Direktur Utama Indonesia League, Ferry Paulus.
14: Oleh karena itu, kita lakukan pertandingan ini, pemindahan ke Kalimantan Timur, semua dengan kondisi yang sama, ya, jam, waktu, hari, termasuk juga digunakan oleh penonton hanya tim tuan rumah.
12: Lebih lanjut, Ferry menyinggung bahwa pembatalan izin pertandingan tersebut didasari karena pertimbangan soal keamanan. Selain itu, Ferry juga menyebut pemindahan lokasi pertandingan juga dipengaruhi oleh tingginya kepadatan agenda di Jakarta sepanjang Mei 2026 ini. Meski demikian, Gubernur Jakarta Pramono Anung tetap berharap bahwa pertandingan dapat digelar di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Sementara itu dari Banten dilaporkan pembangunan gor bulu tangkis di Stadion Maulana Yusuf Cicari Kota Serang terus dikebut dengan pendampingan dari Kejari Serang. Selengkapnya berikut Lucy Astari melaporkan.
15: Pembangunan gelanggang olahraga atau gor bulu tangkis di kawasan Stadion Maulana Yusuf Cicari Kota Serang terus berjalan dengan pengawasan aparat penegak hukum. Proyek senilai 3,9 miliar rupiah tersebut ditargetkan rampung pada Agustus hingga paling lambat September 2026. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang, Zeka Bahdi mengatakan, pendampingan dari Kejaksaan Negeri Serang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan seluruh proses sesuai aturan. Gor yang dibangun di atas lahan sekitar 600 meter persegi ini disiapkan sebagai pengganti fasilitas olahraga di alun-alun Kota Serang yang akan dibongkar dalam rangka penataan kawasan.
16: Kalau alun-alun dibongkar tahun ini, maka gornya menurut aturan dari Kemenpora, setiap fasilitas yang dibongkar maka ada gantinya. Maka tahun ini kita anggarkan dan sudah berjalan malahan itu untuk pembongkaran gor alun-alun nanti diganti di gor di wilayah stadion. Jadi kita bikin satu titik lah, sport centernya di stadion, masuk dalam proyek strategis daerah PSD, sehingga PSD itu boleh kita mengajukan selama SK dari Pak Wali Kota, boleh kita mengajukan untuk pendampingan kejaksaan.
15: Zeka menyebutkan bangunan dirancang mengikuti standar nasional Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan olahraga resmi hingga tingkat nasional. Tim teknis lapangan, Asad mengatakan, pekerjaan konstruksi saat ini masih berada pada tahap awal. Ia menyebutkan jumlah tenaga kerja di lapangan masih terbatas dan akan bertambah seiring masuknya tahap berikutnya. Bulu tangkis ini dirancang memiliki 3 lapangan, dilengkapi ruang ganti serta kamar mandi terpisah untuk perempuan dan laki-laki.
17: Ini ada 3 lapangan, 2 kamar mandi, laki-laki dan perempuan, 3 tim bisa.
18: 3 tim kan 3 ruangan ya?
17: Iya, 3 lapangan.
18: 3 lapangan, jadi target sampai
17: Agustus.
15: Pengerjaan ditargetkan selesai pada Agustus dengan penyelesaian akhir paling lambat September 2026. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Sejumlah gedung bertingkat di Jakarta ternyata banyak yang belum memenuhi standar keselamatan saat terjadi kebakaran. Diduga digunakan sebagai pabrik vape Etomidate, sebuah apartemen di Jakarta Timur digerebek polisi. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Satu lagu pendengar dengan sini ya. Berbicara soal sini, daerah sini yaitu daerah Serang ya pendengar. Dan ada kaitannya juga dengan perayaan Hari Raya Idul Adha yang semakin dekat ya pendengar, di tanggal 27 Mei 2026 tentunya. Dan ini seperti yang kami kutip dari rri.co.id pendengar, harga hewan kurban merangkak naik jelang Idul Adha 1447 Hijriah ya. Nah, ini ditunjukkan oleh harga hewan kurban di sejumlah lapak penjualan Kota Serang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dan kenaikan terjadi pada kambing, sapi, hingga kerbau dengan rata-rata mencapai hampir 10% dibanding tahun sebelumnya ya pendengar. Apakah Anda yang sekarang lagi berburu hewan kurban merasakan hal yang sama pendengar? Dan pengelola lapak hewan kurban di Cipocok Jaya, Kota Serang

Rohiman sendiri mengatakan harga kambing Jawa yang sebelumnya berada di kisaran 2 juta kini bahkan naik menjadi 3 juta per ekor, pendengar. Wah, ini selisihnya 1 jutaan ya. Dan kemudian menurut Rohman sendiri, kenaikan harga dipengaruhi penurunnya pasokan ternak dari sejumlah daerah pemasok, pendengar. Salah satunya adalah Garut. Dan kondisi tersebut membuat harga di tingkat peternak ikut mengalami kenaikan sebelum sampai ke pedagang. Memang di sini faktornya itu dari pasokannya dulu ya, pendengar, dan pasokannya sendiri ada di Garut seperti itu. Dan selain faktor pasokan, pendengar, biaya distribusi dan operasional pengiriman hewan turut meningkat dan ongkos transportasi yang sebelumnya sekitar 4 juta kini naik menjadi 5 juta untuk sekali pengiriman. Karena kita tahu ya, pendengar, kalau harga bahan bakar karena konflik Timur Tengah ini juga berpengaruh terhadap biaya operasional pengiriman. Jadi memang pedagang hewan kurban kena imbasnya juga seperti itu. Dan meskipun harga hewan kurban naik, aktivitas pembelian mulai terlihat di lapak penjualan ya. Dan beberapa warga bahkan sudah memberikan tanda jadi untuk hewan yang akan dibeli menjelang Idul Adha.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar, sudah pukul 13.40. Itu tandanya kita ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut mulai dari tahun 80 hingga 2000-an, kami buka lapaknya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Anda juga bisa kirim-kirim salam, berbagi pesan ya kepada orang terdekat yang berharga tentunya. Caranya mudah sekali pendengar, Anda bisa mengirim pesan melalui laman, melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan kali ini sudah ada pendengar pertama yang bergabung dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,9 FM Pro 1 Banten, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Kang Medi Sairah, mau request lagu Kehilangan. Dan kirim salam untuk semua fans RRI Pro 1 Banten. Dan untuk kakak penyiarnya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kang Medi yang sering banget request nih. Wah, ini jadi suka ya kalau banyak yang request ya. Dan terima kasih juga untuk ucapannya ya. Wah, ini jadi tambah semangat karena ada yang mendoakan untuk tetap semangat sampai tuntas. Terima kasih kembali. Dan untuk lagu yang sudah kami siapkan ya, yang sekaligus menemani siang hari Anda pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
4: World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
3: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
5: Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama saya Kartika Rami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan ya. Dan kali ini sudah ada yang bergabung lagi ya. Mari kita bacakan pendengar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh, saya Rohman Jahit Pasarau di atas dekat Salon Reva. Minta ikut disebutin ya. Iya, ini sudah disebutin ya. Oke, dan minta lagunya Bersemillah. Baik, dan untuk lagu Bersemillah sudah kami siapkan melalui playlist kami ya. Untuk Rohman di Pasar Rau di atas dekat Salon Rewa. Dan untuk Anda pendengar yang masih mau request lagu dangdut ya, masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Caranya mudah sekali, Anda bisa berkirim pesan lalu memberikan salam kepada orang-orang yang Anda tuju melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Batu Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: sakit, sakit.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
3: Tentu nak, ada apa?
2: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
3: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
4: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
5: Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
6: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
5: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
6: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
5: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
6: Betul, yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
5: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
6: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Baruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Baruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Baruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Baruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian, esensi buku Ronggeng Dukuh Baruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rodang Dut, Dangdut adalah kita dan pendengar satu pendengar ya. Pendengar satu pendengar nih. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Oh, ini jauh-jauh dari Jambi ya, dari Bang Agus. Katanya mau request lagu Bola dan Selamat Sore. Makasih, dadah. Iya. Makasih kembali ya untuk Bang Agus yang ada di Jambi. Tadi lagunya sudah kami putarkan yang Ona Sutra ya. Ini karena memang momennya berkaitan sekali dengan momen Piala Dunia. Nah, ini kira-kira Bang Agus mendukung tim yang dari mana nih? Oke. Dan selanjutnya sudah ada satu pendengar lagi yang bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Banten dengan pendengar setia ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang juga dari kawasan Benggala hadir. Request lagu Senandung Olik. Request lagunya Pengadilan Cinta dari Leo Waldi. Baik, sudah kami siapkan untuk lagunya ya dari Gani di Benggala. Dan kirim salam buat semua pendengar setia RRI Pro 1 Banten. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kang Gani dari kawasan Benggala yang katanya kirim salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 Banten. Dan untuk Anda pendengar, masih tersisa waktu sekitar 20 menitan ya untuk request lagu sebelum ditutup lapaknya gitu. Langsung saja gaskan di 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14.54. Itu tandanya saya Kartika Rahmi ya pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Ilma Afia yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.

0: Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali informasi pertama, program peragihan pajak kendaraan bermotor secara langsung ke rumah wajib pajak di wilayah Kota Serang belum diterapkan. Samsat Kota Serang masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Kepala Samsat Kota Cilegon, Ratu Emma, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima cuknis terkait dengan mekanisme penagihan pajak kendaraan secara langsung ke rumah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Polda Banten menggelar rapat koordinasi program ketahanan pangan bersama pemerintah daerah bertempat di Aula Serbaguna Polda Banten pada Jumat 8 Mei 2026. Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan menyampaikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan sektor pertanian, melainkan persoalan strategis bangsa. Hendra menyebut melalui program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, pengajuan kredit usaha rakyat Himbara bagi kelompok tani binaan Polri guna membantu akses permodalan bagi petani. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pergi RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya saya Ilmafiah kembali menemani Anda pendengar di hari Jumat ya, 8 Mei 2026, di akhir pekan tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena besok sudah masuk weekend, biasanya pikirannya udah ke mana-mana gitu ya. Udah mau liburan aja ya bawaannya. Nah ini mudah-mudahan masih tetap semangat ya untuk sore hari ini. Ilmafiah juga siap temani Anda. Tentunya kebersamaan kita juga masih cukup panjang pendengar. Masih sampai jam 8 malam ya, saya akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya untuk Anda pendengar. Dan untuk sore hari ini juga kami hadirkan untuk Anda dialog ya, nanti kita akan berbincang terkait dengan pertumbuhan ekonomi naik, apakah masyarakat ikut sejahtera. Nah ini seperti apa, kita akan bahas bersama Bapak Awang Pramila yang juga merupakan Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Banten ya. Di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin bertanya juga terkait dengan tema kita pada sore hari ini, boleh ya silakan disampaikan pertanyaannya di nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten sore di hari Jumat ya, 8 Mei 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema pertumbuhan ekonomi naik, apakah masyarakat ikut sejahtera. Nah, ini kita akan bahas bersama Bapak Awang Pramila yang juga merupakan ketua tim neraca wilayah dan juga analisis BPS Provinsi Banten. Pendengar, kami juga sudah terhubung bersama Pak Awang. Selamat sore Pak Awang, kabar baik Pak Awang?
2: Alhamdulillah baik Kak Hasniar.
1: Oke, dengan Ilma ya Pak ya penyiarnya Pak.
2: Oh, hari ini Ilma ya.
1: Iya, yes. Kabar baik ya, Pak Awang Pak hari ini Pak?
2: Ya Alhamdulillah baik Kak Irma.
1: Alhamdulillah baik. Di hari Jumat ya 8 Mei 2026 Pak Awang, apakah suara saya juga terdengar dengan sangat jelas Pak?
2: Sangat jelas sekali.
1: Sangat jelas, oke. Pak Awang, kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi saat ini di Banten ya. Apakah masyarakat juga ikut sejahtera? Nah ini koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Ini ekonomi Provinsi Banten pada triwulan 1 di tahun 2026 tumbuh kuat sebesar 5,64% ya Pak ya secara tahunan. Tapi mungkin juga bisa disampaikan kembali kepada pendengar RRI Pro 1 Banten, seperti apa pertumbuhan ekonomi Banten saat ini Pak Awang?
2: Ya, ya. Ya, terima kasih Kak Irma atas kesempatannya ya pada catatan selamat ini ya, para pendengar RRI Pro 1 ya. Mm-hmm. Para pemirsa atau para ini ya Bu ya, pendengar.
1: Pendengar juga, pemirsa juga. Mm-hmm. Karena kita ya, juga live pendengar. YouTube nih Pak.
2: Ya, siap-siap. Jadi okay. Ini para pendengar pemirsa RRI Pro 1, para sahabat data. Bahwa betul apa yang disampaikan oleh Kak Irma bahwa pertumbuhan ekonomi Banten di triwulan 1 ya, triwulan 1 artinya Januari sampai Maret tahun 2026 kita tumbuh 5,6%, 5,64% dibanding tahun lalu gitu. Ya, jadi seperti itu Mbak, secara umumnya ya.
1: Oke, baik. Tapi pertumbuhan ekonomi Banten yang belakangan ini menunjukkan tren positif. Tapi apakah kenaikan ini sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas sebenarnya Pak Awang?
2: Nah, inilah sebenarnya pertanyaan ini pendek ya. Kemarin ketika rilis itu di YouTube juga ada yang menulis komentar nih, bagaimana gejolak global pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal kita. Nah ini sekarang lebih dalam lagi nih rupanya ya. Jadi rupanya terkait dengan apakah pertumbuhan ekonomi yang 5,64 itu apakah berdampak ya terhadap kesejahteraan masyarakat di Banten ya. Jadi sebelum saya sampaikan itu, perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Banten itu pendekatannya ya, cara menghitungnya adalah dengan cara menjumlahkan ya, agregat dari nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di Banten di triwulan 1 ya. Jadi ini nilai tambah bruto itu artinya output dikurangin input antara. Output itu bisa omset, bisa pendapatan, bisa produksi kali nilai gitu ya. Nanti dikurangi barang-barang apa namanya bahan bakunya lah, mudahnya seperti itu. Dan nilai tambah bruto itu di sana terkandung namanya upah ya. Upah tenaga kerja, upah barang modal ya. Jadi barang modal kan ada namanya yang habis pakainya misalnya 10 tahun, nah itu kan dibagi 10. Nah itu nanti akan dimasukkan di sana, termasuk juga surplus usaha perusahaan tersebut. Kalau misalnya ada saham kan pingin juga untung ya. Nah artinya dengan adanya pertambahan 5,64% ini ya harapannya pendapatan dari teman-teman apa namanya pengusaha maupun dari pekerja ya semuanya ada kebagian ya. Cuma saya harus perlu apa namanya hati-hati juga ketika berapa persen nih yang untuk ke masyarakatnya itu ya. Nah ini yang berikutnya adalah masalah kesejahteraan ini Kak Irma ya. Jadi kesejahteraan ini jadi banyak ini apa namanya yang dimaksud masyarakat sejahtera gitu ya. Nah mungkin salah satunya mungkin apakah bisa mengurangi kemiskinan gitu ya. Ya terus berhubungan kemiskinan ada juga namanya Gini rasio ya. Jadi itu ketimpangan pendapatan antar desil lah mudahnya gitu ya. Mungkin teman-teman para pendengar RRI Plus 1 juga pernah mengetahui bahwa ada kalau kita coba entry masuk apa namanya NIP apa NIK kita ya, itu kita di desil berapa. Nah itu mungkin, nah ini adalah Gini rasio. Artinya apa? Kalau, ya, artinya kalau kita ada PE itu harapannya ya kemiskinannya turun ya. Nah, kalau Gini rasionya ya relatif nih. Kalau misalnya kemiskinannya turun dan Gini rasionya kecil ya, semakin kecil ya berarti ketimpangannya kecil ya antara yang kaya dan miskin, itu baik juga ya. Maksudnya itu yang idealnya. Tapi kalau misalnya yang penting itu yang miskin turun, walaupun Gini rasionya melebar, artinya apa? Orang miskinnya naik, orang kayanya juga naik lebih cepat gitu. Tapi kan sama-sama meningkat ya pendapatannya ya. Tapi yang kaya meningkatnya mungkin lebih cepat daripada yang miskin. Kalau misalnya seandainya Gini rasionya bertambah. Bertambah lah begitu ya. Kalau misalnya kecil kan ketimpangannya semakin kecil. Nah itu salah satunya Kak Irma.
1: Oke, berarti tadi seperti yang disebutkan salah satunya adalah Gini rasio, kemudian juga apakah bisa mengurangi kemiskinan. Nah ini berarti menjadi indikator masyarakat bisa disebut semakin sejahtera mungkin, Pak Awang ya?
2: Iya betul, itu salah satunya salah ya. Jadi satunya, kan kalau kalau perorangan kan agak sulit ya untuk per segmen-segmen masyarakat. Tapi ini kan kalau kemiskinan kan sudah menghitung seluruh ini ya, seluruh warga atau penduduk yang di Banten gitu. Nah ini hanya sayangnya untuk kemiskinan ini ke BPS akan mengukurnya nanti di bulan, sudah kemarin ya, di bulan Maret ya. Cuma hasilnya biasanya akan disampaikan di bulan apa ya, mungkin di bulan Agustus atau apa gitu, karena perlu diolah sebentar gitu ya, jadi supaya kelihatan nanti akan ada keterbandingan antara bulan Maret dan bulan September atau dibanding tahun lalu gitu, apakah itu ada pengurangan kemiskinan atau enggak begitu ya. Jadi seperti itu sih, nanti surveinya kita hasilnya akan disampaikan gitu. Nah itu yang pertama ya. Kalau yang kedua nih, ada kan tadi kan terkait dengan sejahtera ya. Apakah sejahtera itu yang kedua? Ya kita anggaplah kalau misalnya penganggurannya berkurang gitu ya. Nah ini salah satu yang kebetulan di kemarin rilis itu Ibu Kepala juga menyampaikan rilis juga terkait dengan selain pertumbuhan ekonomi juga ada pengangguran di sana gitu. Nah ini harapannya kan masa sih tidak mengurangi pengangguran dari itu. Tapi ini ya,

0: ini kenapa terkadang ekonomi daerah tumbuh begitu ya, tetapi masyarakat juga masih merasa daya beli ini menurun nih, Pak Awang?
1: Ya,
0: Seperti apa, Pak Awang?
1: ya daya beli kan ini ya terkait utamanya terkait dengan pendapatan ya, pendapatan dan inflasi ya. Jadi ini, jadi ini dua. Kalau pendapatannya naik, walaupun inflasi, kan mungkin ini terjadi di orang kaya nih, Kak Irman ya. Kalau pendapatannya tinggi ya, misalnya per bulannya 1 miliar atau apa kan, ya harga telur naik dari 30.000 ke 40.000 juga nggak terlalu ini ya.
0: Tidak berdampak gitu ya, Pak.
1: Kurang-kurang. Dan mungkin juga nggak tahu kalau harganya naik, karena yang beli kan juga mungkin ART-nya ya. Nah ini untuk yang pendapatannya ya terbatas seperti kita juga mungkin berapa ini. Nah itu pendapatannya tidak naik, tapi ada inflasi begitu kan. Jadi artinya pembelian barangnya biasanya dengan uang 10.000 dapat setengah kilo gitu ya, atau setengah kilo beras gitu ya. Sekarang ya karena uangnya kan tetap nih 10.000, jadi terpaksa lah ngurangin di situ tuh. Jadi masyarakat itu kalau yang berpendapatan pas-pasan ya mungkin yang bisa dihemat ya begitu tuh, mengurangi konsumsinya begitu ya. Nah inilah yang menyebabkan ya barangkali bisa juga ini karena pendapatannya tetap sementara ada inflasi ya, ya konsumsinya berkurang gitu ya. Jadi mungkin bisa dianggap ini waduh semakin kurang sejahtera gitu ya. Nah oleh sebab itu kan kita juga mendengar juga nih program pemerintah ya barangkali ya, program-program pemerintah baik itu bantuan beras maupun BLT ini itu kan diharapkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lah ya untuk bisa membeli ya minimal sama dengan sebelumnya gitu, atau mungkin bantuan-bantuan langsung lainnya ya, termasuk program-program pemerintah yang baik itu MBG gitu kan atau lainnya lah gitu. Jadi itu bagaimana supaya masyarakat tetap berdaya. Kalau enggak nanti yang kalau terpaksa harus membeli barang yang sama, khawatirnya tabungannya ya yang berkurang. Tabungannya yang berkurang. Atau mungkin minta ini ya, kalau mungkin Kak Irma masih bisa lah ya, mungkin minta transfer dari orang tua nih untuk bayar kos misalnya ya, bagi kos-kosan ya. Nah mungkin seperti itu ya, tadi mungkin terkait sejahtera bisa juga lewat kemiskinan, juga lewat pengangguran gitu ya. Jadi untuk sementara ini dengan pertumbuhan 5,64% ya, kita anggap inilah mampu mengurangi apa namanya pengangguran sebesar sekitar 0,05% gitu.
0: Oke, baik. Dengan meningkatnya saat ini 5,64% ini ya, Pak. Ini kelompok masyarakat mana mungkin Pak Awang yang paling merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi saat ini?
1: Ya, untuk masyarakat yang mana mungkin kita harus melihat ini Bu Kak ya, apa namanya terkait dengan distribusi lapangan usahanya gitu ya. Jadi kan karena tadi agregasi ya merupakan apa namanya kompilasi dari seluruh kegiatan ekonomi. Nah itu kita kategori-kategorikan nih kegiatan usahanya. Ada yang di industri pengolahan, perdagangan gitu ya. Nah ini kalau secara Y on Y ini itu pertumbuhan yang paling tinggi adalah di pertanian nih, pertanian kehutanan dan perikanan. Jadi triwulan 1 ini tumbuh 17,88% nih Kak. Dan dia punya peranan 7,11%. Jadi harapannya ini apa namanya ya petani lah ya. Petani atau yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan ini menikmati apa namanya nilai tambah yang tinggi lah ya. Tapi seperti biasa sebenarnya ini musiman ya, musiman. Kenapa disebut musiman? Karena pada dasarnya di triwulan 1 ini di bulan 3 itu ada panen raya gitu.
0: Oke, baik. Tapi Pak Awang, indeks ekonomi gitu ya. Ini bagaimana mungkin kondisi masyarakat kelas menengah saat ini di tengah pertumbuhan ekonomi yang meningkat?
1: Ya, nah ini kelas menengah ya. Kelas menengah itu ini ya, apa namanya? Kita harus mencermati juga ya barangkali yang kalau disebut kelas menengah mungkin di industri pengolahan kali ya. Nah, mungkin di industri pengolahan atau mungkin di sektor-sektor lain selain pertanian. Tapi sebenarnya kalau pertanian kan kalau pendapatannya meningkat ya, itu ya harusnya sudah banyak juga yang masuk kelas menengah ya kalau petaninya ya. Dan kalau misalnya yang pekerja buruhnya mungkin barangkali yang masih perlu ini ya, perlu menjadi perhatian. Tapi kalau petaninya barangkali

0: sudah lumayan nih, karena apa, kita juga bisa melihat memangnya nilai tukar petani gitu ya.
1: Okay.
0: Nilai tukar petani itu indeks yang diterima dibagi indeks yang dibayar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia ada harga-harga dari produksi pertaniannya naik, itu lebih cepat daripada harga-harga konsumsi ya, konsumsi okay. barang tadi yang inflasi, itu NTP-nya akan naik. Nah, itu kan dari sisi harga ya. Nah, tapi tadi sudah saya sampaikan juga dari sisi apa namanya produksinya juga naik. Artinya memang dari harga naik juga produksinya naik. Jadi ya dua-duanya bisa inilah apa namanya ya semakin menguatkan bahwa di pertanian itu pendapatan petaninya meningkat itu. Jadi bisa juga dia masuk ke menengah ya, tapi untuk industri pengolahan ini juga lumayan nih 3,69% sih ya.
1: Okay.
0: Maksudnya tetap ada peningkatan pendapatan lah untuk di industri pengolahan ini atau industri manufaktur ini, karena di era apa namanya ya, era global begini ya, mungkin harga dolar naik dan apa-apa naik, kita masih tumbuh. Itu suatu hal yang lumayan lah begitu menurut saya.
1: Okay, baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak Awang bahwa pertumbuhan ekonomi Banten ini naik sekitar 5,64% begitu ya Pak ya. Tapi apakah pertumbuhan ekonomi di Banten saat ini sudah merata Pak hingga daerah pinggiran dan juga pedesaan?
0: Ya, ya memang ini ya. Kita juga harus melihat ini Mbak tadi per kategorinya tadi ya.
1: Oke. Okay.
0: Per kategorinya itu kan tadi misalnya industri pengolahan gitu ya 3,69%, terus saja ini akan konsentrasinya kan di wilayah utara ya, mungkin di Cilegon okay. gitu ya. Terus apa namanya di Tangerang Raya begitu ya. Nah itu kalau tapi yang tadi pertanian kan tumbuh tinggi, mungkin barangkali ya secara pendapatan masyarakatnya kan banyak kan mungkin di Lebak dan Pandeglang gitu, atau mungkin di Kabupaten Serang atau Kabupaten Tangerang yang punya lahan luas, luas lahan apa namanya sawahnya yang luas ya, mungkin seperti itu sih. Kalau nanti kita sedang menyusun juga ini terkait dengan apakah di berapa persen pertumbuhan di kabupaten kota ya, tapi ini sekedar informasi juga bahwa yang kedua setelah pertanian itu adalah ya penyediaan jasa akomodasi dan makanan minum, terus ada juga transportasi dan pergudangan gitu ya. Jadi ini juga biasanya kalau transportasi kan ya di kota-kota besar ya terutamanya gitu ya. Nah itu kalau yang di daerah ya utamanya tadi tuh pertanian, nanti ada juga pertambangan gitu ya. Nah ini pertambangan juga apa namanya sepertinya tertekan ini.
1: Okay. Ya. Baik, berarti memang ada ketimpangan begitu ya Pak ya?
0: Ya nanti kalau ketimpangan kan kita ada indeks Williamson.
1: Okay, baik.
0: Ketimpangan antar wilayahnya nanti kita bisa bantu hitungnya.
1: Okay, baik. Nah ini mungkin apa Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya tinggi di angka begitu ya, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakatnya Pak Awang?
0: Ya kalau dari pemerintah tentu saja program-program pemerintahnya bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah tentu saja menjadi stimulan ya, menjadi apa namanya penggerak utama melalui kebijakan maupun dia ada juga uangnya gitu ya, ada anggarannya gitu. Nah ini kalau anggarannya tepat, terus kebijakannya tepat, ya harapannya semuanya bisa berjalan dengan ya harapan kita semuanya ya, akan kan kalau pemerintah cenderung ini kan bagaimana supaya masyarakat yang bawah itu ada jaring pengamannya gitu ya. Nah ini harapannya. Nah ini sebagai contohnya ini memang dari program MBG gitu ya. Kalau dari ekonomi tentu saja ini tumbuh tinggi nih ya, tumbuh tinggi, tapi ya saya, sekali lagi saya soal yang menikmati siapa ya mungkin kita nggak bisa memastikan ya, tapi di sana kan ada juga penyerapan tenaga kerja ya.
1: Oke. Okay.
0: Penyerapan tenaga kerja, karena kan ini ya lumayan lah MBG itu informasinya di triwulan 1 ini kita dapat transfernya sekitar 2 triliun ya. 2 triliun ini Pak.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau sejauh ini Pak Awang, tantangan terbesar agar pertumbuhan ekonomi ini bisa lebih dirasakan oleh masyarakat kecil sendiri seperti apa di lapangan Pak Awang?
0: Ya sekali lagi kan ini ya apa namanya saya dengar juga di pemerintah itu ada namanya link dan match gitu ya, artinya bagaimana supaya lulusan-lulusan SMA kita atau pendidikan kita, ya mungkin saya diskusi juga dengan teman-teman di perguruan tinggi, itu kan ini eranya ini ya, berubah ya, ada era digital, terus misalnya, terus industri pengolahannya pun juga sudah mulai bergeser nih Kak, dari apa namanya padat karya menjadi padat modal kan, kalau padat modal itu artinya kan maksudnya yang mengolah itu perlukan teknologi tinggi ya, teknologi tinggi, jadi itu kan perlu apa namanya ya, perlu vokasi ya, vokasi yang sesuai dengan hal itu. Jadi kalau ada link dan match itu, ya harapannya teman-teman yang ya masyarakat kecil yang lulus SMA pun masih bisa berkontribusi di industri pengolahan yang pendapatannya lumayan lah. Kalau industri pengolahan kan banyak kan mungkin ya harapannya ada formal ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang tidak formal kan mungkin ya sebenarnya antara bisa di diharapkan atau enggak mungkin tergantung masing-masing juga sih ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Mungkin seperti itu Kak.
1: Mungkin lebih ke peluangnya begitu ya Pak.
0: Iya, peluangnya.
1: Oke. Okay. Tapi Pak Awang, ini mungkin bagaimana cara masyarakat bisa ikut mengambil peluang nih Pak dari pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi?
0: Ya sebenarnya pertumbuhan ekonomi kan tadi saya sampaikan menciptakan nilai tambah ya. Nah, menciptakan nilai tambah itu kan artinya bahwa per orang itu ya tidak hanya bekerja saja sih mengharapkan tenaga kerja, tapi juga ada namanya inovasi ya. Inovasi, kreativasi dari kita semuanya lah. Apalagi sekarang kan di sistemnya, informasinya kan tadi ekonomi digital ya. Ekonomi digital kan bisa juga ya melalui internet kita ya apa namanya pemasarannya, atau mungkin ya tadi kalau misalnya yang tentang desain grafis dan itu kan sebenarnya informasinya kan masih banyak diperlukan ya, atau sign data itu kan para konsultan tuh banyak ya terkait dengan bagaimana cara menganalisis dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, itu kan sebenarnya sedang banyak-banyak dimanfaatkan oleh mungkin perusahaan dan lain ketika menganalisis pasar itu ya. Jadi artinya yang bidang itu ya kan yang menjadi tren saat inilah ya. Jadi kalau kita bagaimana supaya itu ya kita harus tetap mempelajari hal itu supaya kita kreativitas kita bisa dimanfaatkan gitu.
1: Oke, okay. Berarti memang harus inovatif dan juga mengikuti perkembangan zaman mungkin begitu ya Pak?
0: Iya betul Pak Irma.
1: Oke, Pak Awang, kalau melihat kondisi saat ini Pak, apakah Banten ini sudah menuju masyarakat yang lebih sejahtera Pak Awang?
0: Ya sebenarnya kalau sejahtera itu kan ada dua ya Kak Irma ya. Jadi pakai metode barat dan juga metode timur gitu ya. Nah kalau metode barat kan kita ngukurnya ya tadi yang dari ekonomi gitu ya, yang ekonomi-ekonomi misalnya kita bagaimana supaya ekspor kita tetap naik ya. Terus impornya juga, impor konsumsi ya, kalau impornya berupa barang modal dan bahan baku itu memang bagus ya. Karena apa? Karena kalau barang impor itu kita produksi di tempat kita, walaupun diekspornya luar negeri mungkin ada keterbatasan, tapi bisa juga diekspor antar wilayah gitu ya.
1: Okay.
0: Nah itu seperti itu, jadi salah satunya ya. Terus apa namanya? Yang supaya masyarakat kita sejahtera ya, selain itu ya. Nah supaya masyarakat kita sejahtera ya, ya mungkin bisa diulang lagi tadi Pak.
1: Okay. Kalau melihat kondisi saat ini Pak Awang, apakah Banten ini sudah menuju masyarakat yang lebih sejahtera?
0: Oh iya, tadi baru yang ini ya, baru versi baratnya ya. Nah kalau versi timurnya kan mungkin kalau bagi orang muslimnya kebanyakan di Banten kan barang siapa orang apa namanya beriman dan bertakwa di suatu wilayah ya pasti akan dimudahkan ini apa namanya rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Artinya kita harus balancing ya, jadi selain berusaha di apa namanya kekuatan tenaga di ekonomi ya, juga kita ketakwaan kita kepada Tuhan itu juga tetap perlu kan, seperti ini ya, apa yang ditulis di dalam logonya Banten ya, iman di atas iman dan takwa ya. Gitu. Nah, harapannya seperti itu sih. Jadi selain kita berusaha sebaik mungkin ya, karena untuk menciptakan nilai tambah apapun yang bisa kita lakukan ya, karena kalau cuma diam aja kan nggak ada yang bisa kita tambahkan ya. Misal kalau namanya berusaha itu entah entah nyoba-nyoba apa begitu ya, entah di ya berusaha di mana itu pasti akan ada nilai tambahnya ya kan, kan pasti kan di sana ada rezeki masing-masing ya.
1: Oke.
0: Itu.
1: Baik, berarti memang harus tetap berdoa dan berikhtiar begitu ya Pak Awang
0: yang
1: ya.
0: Nah, kata-kata yang cocok kayaknya.
1: Oke. Oke. Kemudian terakhir mungkin Pak Awang harapan ataupun imbauan ataupun pesan mungkin kepada pendengar RRI Pro 1 Banten saat ini seperti apa Pak Awang?
0: Iya, para pendengar RRI Pro 1 ya, kalau dari saya harapannya pembangunan ini yang sudah dilaksanakan sampai saat ini, ya harapannya mari kita jaga ya. Kita buat suasana Banten itu kondusif ya, sehingga apa namanya barang atau pembangunan yang sudah itu ya lebih lebih bisa bermanfaat ya. Selain itu untuk apa namanya keramahan dari kita, terus apa namanya permudah jalan-jalan atau infrastruktur ke daerah-daerah wisata itu juga menjadi penting ya, karena kan informasinya dari apa dari Perancis itu datangnya tidak pingin wisatanya yang wisata kota itu ya, jadi wisata yang cenderung ke natural ya. Jadi kita manfaatkan nah, mungkin seperti di Baduy Banten, di apa kan saya orangnya ramah-ramah ya. Jadi ya harapannya kita tetap jaga ramah, terus apa namanya pembangunan yang itu kita jaga, jangan terlalu banyak gaduh. Kadang-kadang kalau terlalu responsif ya, apalagi data-data apa informasi dari berita-berita itu belum tentu benar gitu ya, tapi menyebabkan kerusakan gitu ya. Nah itu pasti akan membuat perekonomian Banten itu menjadi stagnan atau mungkin malah cenderung ngulang lagi berapa bulan atau tahun lalu begitu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan sambil bekerja dan berdoa ya, kedepannya Banten insya Allah ya dengan pemerintah yang sekarang, dengan masyarakat yang saling mendukung ya, dengan pengusaha yang saling mendukung, insya Allah akan lebih baik lagi.
1: Oke, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semakin sejahtera masyarakat kita ya Pak Awang ya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Awang sudah bergabung Pak bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Pak Awang, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak ya, dengan tema yang berbeda.
0: Ya, siap Kak Irma.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Awang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Awang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar untuk Banten Sore edisi Jumat ya 8 Mei 2026 terkait dengan tema pertumbuhan ekonomi naik. Apakah masyarakat ikut sejahtera pendengar? Kita sudah bahas ya bersama Bapak Awang Pramila yang juga merupakan Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Banten ya. Jadi pastikan juga Anda tetap bergabung bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda di Banten Sore ini.
2: Banten Sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya...

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Harga minyak itu kan, kalau yang minyak kita itu masyarakat bisa memperoleh harga 15.700.
3: Masalahnya kalau itu kan programnya dari pusat ya, dari Bapenda ya. Kalau kita

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Ketersediaan minyak kita di Kota Cilegon 2 pekan terakhir mulai langka. Pemkab Tangerang evaluasi 11 titik palang pintu perlintasan KRL yang rawan kecelakaan. Berikut berita selengkapnya. Ketersediaan minyak kita di Kota Cilegon 2 pekan terakhir mulai langka. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
1: Harga minyak itu, Kang, kalau yang minyak kita, itu masyarakat bisa memperoleh harga 15.700. Kalau minyak sekakat, melihat minyak curah aja sekarang itu udah 17.500 minyak curah.
2: Ketersediaan minyak kita di Kota Cilegon sudah 2 minggu terakhir ini mulai langka, kata Kepala Bidang atau Kabid Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Republik Perindak Kota Cilegon, Fitriadi Ahmad kepada RRI. Fitriadi Ahmad atau yang biasa dipanggil Anggi ini menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan minyak kita itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Bulog maupun RNI. Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi ketersediaan minyak kita di Bulog maupun RNI sudah mulai langka, sehingga masyarakat terpaksa menggunakan minyak curah yang ada di pasaran. Saat ini, kata Anggi, harga minyak kita masih di angka 15.700 per liternya, sedangkan harga minyak curah 17.500 per liternya. Dengan demikian, maka masyarakat mengeluhkan kondisi itu lantaran harga minyak curah lebih mahal dari harga minyak kita.
1: Nah, oleh karena itu, kita memfasilitasi itu, kita minta bantuan berkoordinasi dengan Bulog dan RNI untuk menyalurkan minyak kita, karena mereka yang punya DMO, DMO dari pabrik-pabrik itu mereka yang punya.
2: Anggi menyebut, kekurangan stok minyak kita sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir ini. Namun yang jelas, pihaknya terus berupaya untuk menyediakan minyak kita tersebut. Sementara, untuk harga 50 komoditas yang ada di Kota Cilegon, Anggi menyampaikan, terdapat 2 jenis komoditas yang meningkat, seperti harga cabai merah yang mengalami kenaikan Rp5.000 per kilogramnya. Meski begitu, ada juga beberapa komoditas yang harganya mengalami penurunan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sebanyak 28 titik palang pintu perlintasan komuter lain atau KRL yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut terdapat 11 titik berpotensi rawan kecelakaan dan membahayakan masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid mengatakan 11 titik perlintasan KRL di jalur Green Line rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Seluruhnya tanpa palang pintu pembatas yang berisiko membahayakan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil identifikasi, di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat 28 titik perlintasan dan juga 11 perlintasan diantaranya tanpa palang pintu. Sedangkan 15 perlintasan telah dipasang palang pintu dan juga 2 perlintasan ditutup. Ia menegaskan saat ini pembangunan palang pintu di 11 titik perlintasan sebidang masih dalam kajian kelayakan oleh Dinas Perhubungan ataupun Dishub Kabupaten Tangerang. Menjelang pelepasan kloter pertama pada 9 Mei mendatang, Kemenhaj Pandeglang menuntut kesiapan ekstra petugas dalam melayani 936 jemaah haji tahun ini. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
3: Petugas haji itu diamanahkan oleh pemerintah di sana untuk
4: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Kabupaten Pandeglang, memberikan instruksi khusus kepada seluruh petugas haji agar memberikan pelayanan optimal selama mendampingi jamaah di Tanah Suci. Petugas haji tahun ini dituntut memiliki dedikasi tinggi dalam melayani total 936 jamaah asal Pandeglang yang mayoritas sudah berusia lanjut. Kepala Kemenhaj Kabupaten Pandeglang, Supadi menyebut jumlah personil yang bertugas tahun ini mencapai 19 orang untuk mendampingi ratusan jemaah. Total keseluruhan rombongan yang akan bertolak menuju Arab Saudi berjumlah 955 orang, termasuk petugas dan tim kesehatan. Supadi menegaskan bahwa fungsi utama petugas adalah memberikan kemudahan bagi jemaah dalam setiap tahapan ibadah. Menurutnya, pelayanan maksimal ini mencakup aspek bimbingan ibadah, perlindungan keamanan, hingga pengawasan kesehatan harian di permukiman. Petugas diminta sigap merespon setiap kendala yang dialami jamaah tanpa membebani status sosial maupun usia.
3: Petugas haji, ya, saya harapkan pelayanannya pada jemaah harus maksimal. Karena petugas haji itu diamanahkan oleh pemerintah di sana untuk melayani, membimbing para jemaah haji khususnya Kabupaten Pandeglang.
4: Kemenhaj mencatat terjadi peningkatan jumlah jemaah haji Pandeglang yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, jumlah jemaah tercatat sebanyak 824 orang, sedangkan tahun 2026 ini melonjak menjadi 936 jemaah. Kenaikan kuota ini dikatakan Supardi menuntut kesiapan ekstra dari para petugas haji dalam mengelola dinamika kelompok yang lebih besar. Rombongan pertama dijadwalkan dilepas secara resmi pada 9 Mei 2026, disusul rombongan kedua pada 13 Mei 2026. Supardi mengatakan seluruh petugas haji telah menjalani pembekalan intensif mengenai teknis mitigasi masalah dalam pelayanan ramah lansia. Kemenhan Pandeglang akan terus memantau laporan kinerja para petugas selama berada di Mekah dan Madinah. Supardi menegaskan petugas haji Pandeglang harus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan 936 warga yang sedang beribadah. Ia berharap agar seluruh jamaah mendapatkan haji yang mabrur dengan dukungan layanan yang profesional. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Samsat Kota Serang belum menerapkan penagihan pajak kendaraan bermotor langsung ke rumah karena masih menunggu petunjuk teknis resmi. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
5: Masalahnya kalau itu kan programnya dari pusat ya, dari Bapenda ya. Kalau kita nunggu juknis dulu.
6: Program penagihan pajak kendaraan bermotor secara langsung ke rumah wajib pajak di wilayah Kota Serang belum diterapkan. Samsat Kota Serang masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Kepala Samsat Kota Serang Ratu Emma mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima juknis terkait mekanisme penagihan pajak kendaraan secara door-to-door. Menurutnya, keberadaan petunjuk teknis diperlukan agar petugas memiliki dasar hukum dan pedoman saat melakukan penagihan langsung kepada masyarakat. Tanpa aturan teknis yang jelas, dikhawatirkan muncul pertanyaan dari wajib pajak yang tidak dapat dijelaskan secara administratif maupun legal.
5: Sesuai dengan data yang ada, hasil dari BPK, gitu kan, hasil dari pendataan, kemudian kita lakukan surat penagihan, penyampaian surat aja. Enggak gimana-gimana, biasa aja itu mana yang biasa kita lakukan.
6: Selain menunggu juknis, Samsat Kota Serang juga belum menerima data sasaran penagihan dari bidang pengolahan sistem informasi. Data tersebut menjadi acuan dalam menentukan kendaraan yang masuk prioritas penagihan pajak. Saat ini, pola penagihan pajak kendaraan di Kota Serang masih dilakukan secara konvensional. Petugas lebih banyak melakukan penelusuran data wajib pajak, serta pengiriman surat pemberitahuan berdasarkan data pemeriksaan yang tersedia. Dari Kota Serang, Lucia Tari melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penggiat prestasi membanggakan diraih remaja asal Kota Serang, Tiara Aufi Azahra, setelah berhasil meraih juara 2 cabang olahraga Muay Thai. Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Tiara yang baru mulai menekuni olahraga bela diri sejak Agustus 2024. Masih informasi olahraga, pendengar, penyerang Persib Bandung Andrew Chung penasaran dengan atmosfer rivalitas kontra Persija Jakarta. Malum pemain Prancis baru merasakannya di Indonesia. Pesepak bola kelahiran 8 Oktober 1997 itu antusias menjalani laga El Clasico Indonesia pertamanya bersama Persib. Ia sempat absen akibat cedera, kini siap berkontribusi maksimal mengalahkan Persija. Yang tak ambil pusing kritik soal lini depan Persib Bandung, ia fokus membuktikan kualitas lewat performa dan juga statistik di lapangan untuk meraih sukses bersama Persib Bandung. Sekian warta berita saat ini. Ketersediaan minyak kita di Kota Cilegon 2 pekan terakhir mulai langka. Pemkab Tangerang evaluasi 11 titik palang pintu perlintasan KRL yang rawan kecelakaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era

90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini kami informasikan bahwa azan maghrib ya di wilayah Kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pendengar. Nanti juga kami akan jeda sejenak ya untuk kita bersama-sama mendengar kumandang azan maghrib gitu ya. Untuk Anda yang menjalankan pendengar yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mungkin bisa menepi sejenak begitu ya di masjid-masjid terdekat. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di rumah, mungkin juga ingin melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah gitu ya, ini mungkin bisa mulai bersiap-siap ya di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan ya untuk azan maghrib di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankan.

mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk lepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Pendengar RRI Pro 1 Banten, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan ya pendengar. Untuk sore hari ini dari kantor RRI Banten, meskipun sudah sore begitu ya, ini juga masih cukup cerah begitu ya untuk cuacanya. Nah, ini mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada. Seperti apa boleh diinformasikan ya pendengarnya? Karena memang untuk perakiran cuaca dari BMKG sendiri di wilayah Provinsi Banten ya, ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang pendengar. Khususnya mungkin di wilayah Kabupaten Lebak ya, seperti di Muncang, Lewidamar, Bojongmanik dan sekitarnya. Kemudian juga bisa meluas ya ke Kabupaten Pandeglang juga, seperti di Cigelis, Panimbang, Angsana, Muncul ya, Picung, Patia, Sukaresmi, Sendang Resmi, Sobang pendengar. Kemudian juga untuk Kabupaten Lebak sendiri, Panggarangan, Bayah, Gunung Kencana, ini juga berpotensi hujan ya. Banjarsari, Cileles, Cijaku, Cibeber, Cilograng ya, Sobang, Lebak Gedong, Beringar, Cihara, Cirinten, Cigamblong dan sekitarnya, ini juga berpotensi untuk hujan. Mungkin di tempat Anda berada seperti apa? Apakah memang sudah mulai hujan gitu atau bahkan sama cerah begitu ya? Jadi boleh diinformasikan untuk kondisi cuaca ya di tempat Anda berada, atau mungkin kondisi arus lalu lintas pendengar di jalan-jalan yang Anda lalui, apalagi saat ini sudah di pukul 18.17 waktu Indonesia Barat ya, biasanya juga sudah mulai padat nih karena memang banyak yang pulang dari rutinitas kerjanya mungkin gitu ya. Boleh di share ya, diinformasikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk

Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

i.co.id mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Perigiar, pemerintah kota Tangerang Selatan Banten menargetkan sebanyak 329 unit rumah dapat diperbaiki sepanjang tahun 2026, Perigiar. Dan program ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangsel dalam menyediakan hunian yang layak, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, ya. Di mana Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, ini juga menyampaikan bahwa anggaran perbaikan per unit rumah pada tahun ini meningkat menjadi Rp75 juta, pendengar, dari yang sebelumnya sebesar Rp71 juta, begitu ya. Dengan anggaran tersebut, rumah yang direnovasi ini akan dilengkapi dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, kemudian juga fasilitas listrik, lantai keramik, hingga pompa air, pendengar. Di mana Benyamin juga menyampaikan bahwa proses pembangunan satu unit rumah ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 bulan, ya, termasuk dengan proses pembongkaran bangunan lama yang berlangsung sekitar 1 pekan, pendengar. Karena menurutnya pengajuan program bedah rumah ini dilakukan melalui ketua RT dan juga kelurahan sebelum diverifikasi lebih lanjut, ya, oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan atau Disperkimta Kota Tangerang Selatan, pendengar. Kemudian juga pelaksana tugas ataupun PLT Kepala Disperkimta Kota Tangsel, Robi Cahyadi, ini juga mengatakan penilaian utama rumah yang masuk kategori tidak layak huni meliputi aspek sanitasi dan juga keamanan konstruksi bangunan, begitu ya. Selain 2 aspek tersebut, salah satu syarat lainnya juga adalah status kepemilikan tanah yang harus dimiliki secara pribadi, pendengar. Hingga tahun 2026, setidaknya sudah ada 2.800 unit rumah, ya, yang diperbaiki, pendengar. Dan ini juga menjadi kabar baik, ya, untuk Kota Tangerang Selatan. Satu informasi, pendengar, yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pendengar, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita ya, yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Sore, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di Embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
20: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Aviandi Ramadan, namun sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok putri. Indonesia menurunkan Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela di nomor lead putri, namun keduanya gagal menuju ke babak berikutnya. Amri menambahkan bahwa wajar jika Alma merasa agak gugup karena event ini merupakan kali pertama ia berlaga di seri World Climbing. Putra Tri Ramadhani hanya satu di antara 13 atlet timnas panjat tebing Indonesia yang tampil di World Climbing Series Wujiang yang digelar pada Jumat hingga Minggu 8-10 Mei 2026. Timnas menurunkan 5 atlet putra dan 4 atlet putri untuk berlaga di nomor speed serta 2 atlet putra dan 2 atlet putri di nomor lead. World Climbing Series Wujiang ini merupakan seri pembuka musim kompetisi 2026 yang mempertandingkan nomor speed dan lead. Ajang ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemanjatan khususnya lead, di mana hasil latihan dan mental atlet Indonesia akan benar-benar teruji. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Presiden Pemuda Masjid Dunia, Said Aldi Al Idrus, mengatakan pemuda masjid dari 7 negara akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Internasional yang akan digelar di Masjid Istiqlal pada 23 sampai 25 Mei 2026, pendengar. Dan Said mengatakan acara tersebut juga akan diisi oleh pembacaan Al-Quran, zikir bersama, dan doa untuk keselamatan jemaah haji menjelang keberangkatan ke Arafah. Dalam pertemuan itu, Said Aldi juga meminta izin penggunaan area Masjid Istiqlal sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan internasional tersebut. Menanggapi hal itu, Menteri Agama menyatakan dukungan terhadap kegiatan yang dinilai membawa manfaat bagi umat dan juga masjid. Menteri Agama mengatakan Masjid Istiqlal terbuka untuk kegiatan keumatan yang membawa semangat persaudaraan dan kemaslahatan bersama. Said Aldi menyampaikan bahwa pemuda masjid dunia selama 6 bulan terakhir aktif melakukan pembersihan masjid dan musola di wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dengan melibatkan anak-anak masjid setempat. Said juga mengatakan pihaknya pada Senin depan pendengar akan mengirimkan 50 guru mengaji dari Jawa Timur. Sebanyak 25 orang dikirim ke Thailand Selatan dan 25 orang lainnya ke Kamboja. Menanggapi program tersebut, Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama menyatakan dukungannya terhadap penguatan pendidikan dan kajian Al-Quran, termasuk melalui lembaga pendidikan tinggi berbasis studi Quran di Indonesia. Dan saat informasi tersebut, mendengar kami kutip dari antaranews.com.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana menegaskan tidak ada batas usia maksimum bagi relawan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut disebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat selama calon relawan dalam kondisi sehat dan siap bekerja. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa dua saksi terkait dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api DJKA Kemenhub. Dua saksi yang diperiksa yakni karyawan PT Land Railway System atau LRS, Ushadi Laksana, serta pemilik PT Dwi Farita, Fajar Karisma, serta PT Hapsaka Mas, Muhammad Hikmat. Mereka berdua didalami dugaan pengumpulan fee proyek pengadaan jalur kereta api di DJKA. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Keraguan pendengar dari Mus Mujiono ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar untuk membuka kebersamaan kita ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini pendengar ya. Hari Jumat ya, 8 Mei 2026 ya, dan jangan ragu-ragu ya untuk request lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama pendengar ya, langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949 ya, karena di ruang rindu kita akan bernostalgia bersama ya pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

RRI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar di Ruang Rindu malam hari ini sudah ada yang bergabung ya untuk bernostalgia bersama nih. Ada Rian ya di Serang, katanya Rian malam ini pengen request lagunya dari Dewa 19 ya, yang judulnya Manusia Biasa. Baik, terima kasih Rian ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini, bisa langsung bergabung ke WhatsApp ya, sama seperti Rian ya, di 08 1114509. Dan ini dia Manusia Biasa dari Dewa 19.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar ya. Sudah ada yang bergabung lagi nih bersama kami di ruang rindu malam hari ini. Ada Sasa nih, katanya pengen request lagunya dari Andin yang judulnya Rindu Ini, karena lagi rindu seseorang. Waduh, rindu siapa nih ya? Boleh kalau mau kirim salam ya, langsung aja sebutin namanya ya, biar disebutin ya. Biar kalau orangnya lagi dengerin juga bisa tahu ya kalau Sasa lagi rindu nih. Baik ya, terima kasih sudah bergabung ya di ruang rindu. Lagunya udah kita siapkan, tenang aja. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Adele. Adele katanya pengen request lagu dari Vina Panduwinata yang judulnya Dua Anak Manusia. Baik, terima kasih untuk Adele ya, sudah bergabung juga di ruang rindu malam hari ini. Lagunya udah kita siapkan ya, jangan kemana-mana, ditunggu ya, karena kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Rindu Ini dari Andin.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan masih bersama saya Bram Adi juga ya, yang menemani Anda di ruang rindu sampai 1 jam ke depan pendengar ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami masih akan terus bernostalgia bersama, dan sudah ada yang bergabung lagi bersama kami nih. Ada Tama ya, Tama katanya pengen request lagu dari The Course ya, yang judulnya Closer. Oke, terima kasih ya untuk Tama sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan ya, Closer dari The Course.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Semua tentang kita pendengar dari Peter Pan ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, untuk bernostalgia bersama pendengar ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih bersama kami, ada Ibnu ya. Katanya Ibnu pengen request lagunya dari Ada Band yang judulnya Haruskah Ku Mati. Baik, terima kasih ya Ibnu sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar ya, yang ingin bergabung juga bernostalgia bersama, langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan ini dia Haruskah Ku Mati dari Ada Band.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Kita sudah bernostalgia bersama pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Dan kita lanjut bernostalgia nih ya dengan lagu dari Atik CB pendengar dengan Suka-Suka.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: merangkai keheningan. Ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Mendengar sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat, yaitu tandanya kita di penghujung Ruang Rindu ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, kami udarakan satu lagu dari Faris RM featuring Nino Warisman dengan Nada Kasih.

Pendengar masih di Banten malam ini dan masih bersama saya Bram Adi juga ya, yang masih akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan malam ini kita akan ngomongin soal 7 manfaat sarapan telur rebus setiap pagi ya untuk kesehatan tubuh pendengar ya. Walaupun kita masih lama gitu ya menunggu pagi gitu ya, tapi kadang ada orang yang kayak jam segini udah mikir sarapan pakai apa ya. Dan mungkin ini bisa jadi rekomendasi untuk Anda gitu pendengar ya, untuk menyiapkan telur rebus di pagi hari nanti untuk sarapan ya. Dan malam ini kita akan bahas itu ya. Sarapan biasanya kan atau berperan penting ya dalam menjaga energi dan fokus selama menjalani aktivitas sehari-hari ya. Dan tidak hanya soal rasa gitu ya, pemilihan menu yang bergizi juga menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan lebih baik. Dan salah satu menu sederhana yang kerap direkomendasikan para ahli gizi gitu adalah telur rebus ya pendengar ya. Manfaat rutin sarapan telur rebus bisa diketahui sangat baik ya, karena makanan ini kaya akan protein dan mineral penting pendengar. Nah, apa saja sih 7 manfaat ini ya, tetap bersama kami karena kita akan bahas selanjutnya pendengar ya di Banten malam ini.

0: Mitigasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, manfaat pertama dari sarapan telur rebus setiap pagi yaitu meningkatkan asupan protein berkualitas tinggi ya. Telur rebus merupakan sumber protein lengkap yang mengandung 9 asam amino esensial. Dalam 1 butir telur rebus ukuran besar terdapat sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi. Dan protein berperan penting dalam membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh, mulai dari otot, kulit, hingga tulang. Selain itu, protein membantu menjaga energi tetap stabil dan mengurangi keinginan untuk mengonsumsi cemilan berlebih di siang hari. Lalu yang selanjutnya, yaitu membantu menurunkan dan mengontrol berat badan. Ya, kandungan protein dalam telur membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga asupan kalori harian menjadi lebih terkendali. Telur rebus juga tergolong makanan rendah kalori, satu butirnya itu hanya mengandung sekitar 77 hingga 78 kalori. Dan jika dikombinasikan dengan sayur atau buah, telur rebus dapat menjadi menu diet yang seimbang, pendengar. Dan selanjutnya yaitu ketiga, menjaga kesehatan otak dan meningkatkan fokus. Telur rebus ini mengandung kolin, ya, nutrisi penting yang berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Kolin membantu pembentukan membran sel serta mendukung daya ingat dan konsentrasi. Setiap telur rebus dapat membantu otak bekerja lebih optimal sejak pagi hari, sehingga Anda lebih siap ya menjalani aktivitas harian. Dan yang keempat, yaitu mendukung kesehatan mata, pendengar, ternyata ya. Terdapat kandungan lutein dan zeaxanthin dalam telur, yakni dua jenis antioksidan yang sangat baik ya untuk mata. Keduanya membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan radikal bebas. Konsumsi rutin juga dikaitkan dengan penurunan risiko degenerasi makula, salah satu penyebab gangguan penglihatan pada lansia, pendengar. Dan masih ada 3 manfaat lagi ya. Kita akan bahas selanjutnya, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: lo ya?
1: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
2: Wayang orang?
0: Apa? Wayang Ben.
1: Oh.
0: Kan kita?
1: Yo, itu
2: dia. Kita siapa?
1: Kita siapa?
2: Wayang Ben.
1: Terus coba W-nya apa?
0: Wai Yudianto, A-nya Ahmad Fauzi, Y-nya Yudi, Ang-nya Gilang sendiri.
1: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
3: akhirnya
1: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih
2: payah.
1: Jadi deh wayang.
2: Jadi kan nih?
0: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
2: Main apa?
3: Yang bisa main.
2: Gak bisa bermain dan bermain.
0: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
2: Ya udah.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Pendengar, kita sudah sebutkan ya tadi 4 dari 7 manfaat sarapan telur rebus setiap pagi untuk kesehatan tubuh ya. Dan ini yang kelima pendengar, yaitu menambah energi untuk memulai hari ya. Berbeda dengan makanan tinggi gula yang membuat energi cepat turun atau sugar crash ya. Telur rebus ini memberikan pasokan tenaga yang stabil ya. Kombinasi protein, lemak sehat, vitamin B dan mineral di dalamnya membantu menjaga stamina lebih lama ya. Dan sangat cocok nih bagi pekerja maupun pelajar yang membutuhkan fokus yang tinggi ya. Nah, yang selanjutnya yang keenam yaitu menjaga kesehatan tulang ya. Telur rebus mengandung vitamin D dan fosfor ya. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium secara optimal. Sementara itu, fosfor menjaga kepadatan tulang. Dan nutrisi ini tidak hanya penting bagi orang dewasa, pendengar ya, tetapi juga bagi ibu hamil untuk mendukung perkembangan tulang dan gigi janin ya. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu memperkuat daya tahan tubuh nih ya. Telur kaya akan selenium, vitamin A, dan vitamin B12 yang krusial, pendengar, bagi sistem imun. Nah, selenium melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan vitamin A menjaga jaringan tubuh tetap sehat dan terlindungi dari infeksi, pendengar. Dan dengan konsumsi yang seimbang, juga pengolahan yang tepat, manfaat rutin sarapan telur rebus dapat disarankan dalam jangka panjang demi menunjang kualitas hidup yang lebih sehat dan produktif, pendengar ya. Nah, kalau Anda yang bingung ya besok sarapan apa, nah telur bisa jadi salah satu pilihan ya untuk sarapan di esok pagi.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Itu tandanya saya Bram Adi, pendengar harus pamit undur diri ya dari tengah ruang dengar Anda, pendengar beragam informasi. Lagu-lagu terbaik sudah kami hadirkan untuk Anda, dan tadi juga kita sudah bernostalgia bersama ya di ruang rindu. Dan sekali lagi saatnya saya Bram Adi, pendengar pamit undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

Terima kasih dan maaf adalah sebuah ucapan yang banyak sekali orang lupa atau bahkan lalai. Ini adalah hal besar yang wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita. Bahkan penting untuk kita ajarkan kepada mereka sedari dini. Rasa malu atau bahkan merasa rendah dalam mengucapkan kata tersebut sering terdengar dari segelintir orang, bahkan kalangan profesi. Malu dan tabu, itu alasannya. Padahal kata-kata tersebut adalah sebuah kata penolong dalam berbuat saling. Kata tolong adalah sebuah kata untuk meminta bantuan kepada seseorang. Terima kasih adalah bentuk ungkapan kelegaan hati dan mempunyai sebuah makna yang artinya sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur kepada mereka yang telah menolong kita. Sedangkan maaf adalah memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi justru kata maaf adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, membuat seseorang merasa dihargai dan menghargai. Itulah kenapa perlunya kita mengucapkan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita dilahirkan untuk saling menghargai?

0: Simak Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 8 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani hari Anda di weekend pertama kali ini ya. Yaitu hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan selama nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan ada informasi update dari Serang maupun sekitarnya, laporan cuaca hingga musik-musik pilihan yang siap menemani aktivitas pagi hingga siang hari Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, tema yang akan kita bahas adalah kajian fikih wanita, hukum nifas dan istihadah sebab nifas. Untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut, kami sudah bergabung melalui saluran daring bersama Ustazah Aijudia Fahmi SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kartika.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat selalu ya Ustazah ya. Terkait tema kita hari ini yaitu kajian fikih wanita, hukum nifas dan istihadah sebab nifas ya Ustazah ya.
2: Insyaallah.
1: Baik, silakan disampaikan tausiahnya, Ustazah.
2: Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya sallallahu alaihi wa sallam khatimin nabiyyin wa sahbihi ma ba'd. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan wa rahmanul quddus tadiyan rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Hari khusus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru fil ardi wa la fis huwassani al-adhi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fissamai wa huwassani al-adhi. Mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya terhitung saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di forum yang kita penuh barokah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, memiliki melimpah ruh serta halal, rumah tangga semuanya sakinah wadah waroh, seperti kita wafat kita Husnul Khatimah Madinah untuk di akhirat kelak mendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk surga. Amin ya Allah. Dan tentunya kita junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ini adalah kita di Allah tanpa doa tidak akan diijab. Wa sallallahu Alhamdulillah, Rabbul Alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammadin Rabbuna Menerita. Terima kasih Bapak Tiko nemenin Bunda, mudah Bunda barokah dunia akhirat juga sahabat muda pagi di mana berada juga dalam sehat ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan baik urusan amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi ini adalah melanjutkan kajian bagi wanita itu tentang hukum nifas dan istihadah sebab nifas. Di Sabtu yang lalu kita ketahui istihadah dan kita tahu apa itu darah yang keluar dari kemaluan wanita

Dua ada tujuh. Akibal wilan. Nifas adalah darah yang keluar dari alat vital perempuan dari energi perempuan setelah melahirkan. Baik melahirkan yang sah atau melahirkan dari pernikahan, bila mana keluar darah dari setelah melahirkan namanya. Yang jadi namanya di pas itu adalah dari rahim dari energi perempuan setelah melahirkannya, baik yang pernikahan sah atau yang tidak. Nah, saya akan tentang orang yang melahirkan, maaf, dikasih penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk syahid akhirat. Masya Allah ya, tabarakallah. Kita orang yang meninggal melahirkan, melahirkan saja gitu kan, itu diampuni semua dosanya. Akan dari pernikahan, apa namanya, lahiran dan pernikahan meninggal tetap aja mati atau syahid. Para pendengar mitra pagi rahimakumullah. Sekarang bagaimana sih maksudnya hukum orang yang sama seperti orang yang perempuannya haid, ya, perempuan ya, bukan laki-laki. Kalau laki-laki darah itu bukan haid. Misal, kalau haid minimal berapa? Minimal 20 jam. Lamanya 15 hari, 15. Kalau nifas jatuh setetes setelah melahirkan, itu namanya darah. Jadi walaupun hanya darahnya keluar melahirkan, itu kemudian biasanya mayoritas yaitu 40 hari lamanya situ nayauman 10 hari bagi perempuan yang nifas tadi, satu haram haram bahwa haram membaca Quran, haram membawa Quran, haram membaca Quran, haram masjid, haram duduk di masjid, gitu kan? Haram berhubungan, nah itu, ya itu haram-haram atau yang kan tidak. Jadi bagi yang nifas itu dikasih kemuliaan dari Allah, tapi punya wajib sholat, punya baca Quran, tapi harus baca. Tetapi yang punya pahala sholat, pahala wajiban, punya pahala-pahala yang lainnya. Oh, perempuan ini biasanya si ibu ini suka melakukan sholat, suka melakukan tadarus, suka membaca Quran, tadarus Quran atau model yang lain, bagi yang apa ya, yang tidak ya, itu tidak itu orang yang dan itu lama ketika tidak head itu melakukan ya. Jadi para pemberani terpaji rahmatullah itu mulianya seorang kita itu punya pahala tapi tidak melakukan hal itu. Punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala ngaji, pahala dan lain-lain.
para pendengar mutiara bagi rahimah.

0: Tapi kan seorang ibu tadi kemudian harus kuat, kemudian maksudnya lah yang gitu misalkan bisa ketika udah darah gitu. Pas gitu nggak ada lagi, nggak ada lagi darah, bener bener diperiksa gitu. Pakai kapas, bener tidak bener bener udah kapas sudah dibersihin dengan kapas. Kok nipasnya orangnya ada lagi, bagaimana itu? Dan keyakinan tidak akan ada lagi, wajib mandi besar, wajib mandi setelah nifas. Nawaitul ghusla ya kan, diraqil hadas dari minan nifas. Ya saya pasti karena menghadapi besar. Walaupun hanya nih atau saja dengan keyakinan ya akan keluar lagi. Maka kembali lagi kewajiban sholat, kewajiban berpuasa, dan juga lagi membaca Quran atau jaga Quran. Para pendengar muda, nah kebiasaan di kita ada ibu-ibu itu 40 hari, 40 hari gitu ini kan. Nah, kalau kurang dari 40 hari itu tidak ada darah lagi, jangan 40 hari mandi mandi besar sholat, karena ini bukan kata pernah membicarakan saya mau nunggu 40 hari saja, bukan lipas 40 hari, tapi itu yang ya baik secara standby ya, sampai 40 hari itu dan atau setelah ini sehari ada hingga itu sama dengan 40 hari. Pas dibuka besoknya kok tidak, tapi dengan keyakinan ada lagi, ada lagi, ada lagi, ya itu menipas ya kan, sampai mana batasnya 60 hari. Jadi kalau 41 hari, 50 hari mah darah nipas. Sampai 60 hari bukan 40 hari. Ya, itu hanya kebiasaan. Nah, bila mana seorang ibu setelah 60 hari itu darahnya ya, itu enggak berhenti. Lahiran jam 5 pagi ke 60 hari saja cuma pagi ini masih ada darah gitu. Maka perempuan itu wajib mandi besar karena sudah lewat dari kemudian perempuan ini harus ikat buku ini karena sudah jadi darah satu kesolehahnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau ketika 60 hari itu pas dan tidak keluar darah lagi, wah benar-benar bersih gitu kan, ada kan mandi besar, kemudian sejam kemudian, sejam kemudian jedanya tidak lama gitu, atau semalam gitu, darahnya keluar lagi, apa ada apa itu, darahnya hayam darah head gitu. Ya itu peraturan hukum di perempuan, maka perempuan itu ya mengatur dan nifas benar, maka benar luar biasa diwajibkan untuk mencari nafkah, atur head saja. Siapa yang harus memberi ilmu kalau suaminya tidak memberi ilmu tentang nifas? Maka kita wajib mencari mana di majlis majlis saat ini di para pendengar mutiara saya tentang kajian wanita bagi ibu atau siapa bagaimana ada yang lupa tentang bab seperti ini yang wajib kita paham. Para pendengar mutiara bagaimana kalau nih habis lahiran darah keluar ya. Misalkan kelima harinya tidak, tapi ah mak ada lagi misalkan ah, bakal ada nih harus mandi apa enggak, kalau ragu itu datang lagi nih. Nah lanjut ke 10 hari ya, 10 hari berarti tanggal di sesar begitu kan nggak lama head itu 10 hari bersih mandi dan yakin tidak akan keluar lagi. Pas ke lima hari kehalang 5 hari suci. Nah, datang lagi ada apa nih, masih darah dari selama 6 bulan walau kejeda tidak sempat masih darah. Para pendengar muda, Allah, kita harus pahami dan terhindar, yaitu minimal 1 tepung setelah melahirkan. Biasanya atau mayoritas mulai cuma 1 hari, banyaknya masa kesadaran 60 jika darah melebihi dari 60 hari terus, maka darah istihabah. Kalau darahnya berat, walaupun hanya atau apalagi 24 jam darah ayam. Pendengar mutarabat, Allah, mudah-mudahan kita semua jaga dan mengetahui paham tentang hukum hukum. Silakan bakar kita.
1: Baik Ustazah. Baik Ustazah, terkait nifas ini tadi berarti adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan 1-2 hari sebelum kelahiran ya, atau setelahnya ya. Umumnya berlangsung 40 hari ya Ustazah ya.
0: Biasanya ya.
1: Berarti memang ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan termasuk berhubungan suami istri ya Ustazah ya. Baik Ustazah, terkait tausiahnya, terima kasih ya Ustazah ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Ustazah ya.
0: Ini putus-putus suaranya.
1: Apakah suara saya sudah terdengar Ustazah? Dicoba lagi Ustazah, apakah sudah jelas?
0: Belum.
1: Oh belum. Baik, baik pendengar, kita jeda sejenak terlebih dahulu untuk memperbaiki kendala teknis ya. Tetaplah bersama kami di program Mutiara Pagi.
2: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih di RRI Pro 1 Banten dalam program Mutiara Pagi yang membahas tema kajian fikih wanita, hukum nifas dan istihadah sebab nifas. Dan kali ini kami sudah tersambung kembali dengan Ustazah Aijudia Fahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, apakah suara saya sudah terdengar jelas Ustazah?
2: Alhamdulillah jelas.
1: Ini karena tadi mungkin terputus sebab terkendala sinyal ya Ustazah. Boleh disampaikan kembali kesimpulan dari materi hari ini Ustazah ya.
2: Baik. Kesimpulannya para ibu sekalian, Allah Ta'ala darah nifas yang keluar dari setelah minimal 1 tahun 40 hari lamanya. Hari jika darah bertumbuh dari 60 hari maka itu darah. Betul. Jika tidak dulu dari 60 hari ini maka sejam atau 24 jam atau sehari semalam maka kalau darah lagi keluar itu darah haid. Allah mudah-mudahan kita termasuk perempuan-perempuan yang bisa menjaga hukum-hukum fikih. Allah ya Rabbal Alamin. Nifas kita diterima dan jika yang belum masalah ini semoga Allah mengampun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada kebodohan benda sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moga kita sehat selalu dengan mudah-mudahan walafiat. Mudahkan
1: Ustaz baik Ustaz dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, terima kasih untuk tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Ustazah. Sehat selalu. Demikian program Mutiara Pagi edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya. Pendengar, dengan tema yang sudah dibahas yaitu kajian fikih wanita, hukum nifas dan istihadah sebab nifas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Datang menjelang bulan biasanya. Jadi kita memang harus persiapan sapi sebelum dikirim di sini mungkin divaksin.
2: Kambing Jawa juga sama. Dari tahun kemarin sama tahun sekarang penjualan juga agak belum ramai.
0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Peternakan sapi di Pandeglang memperketat prosedur kesehatan hewan melalui vaksinasi. Sebanyak 6 mesin charger listrik resmi beroperasi di PIK 2 Kabupaten Tangerang.

0: Berikut berita selengkapnya. Peternakan sapi di Cimanuk, Pandeglang memperketat prosedur kesehatan melalui vaksinasi ulang dan pengawasan rutin dokter hewan untuk menangkal ancaman virus PMK menjelang Idul Adha 2026. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Peternakan sapi Jawara di Desa Cimanuk, Kabupaten Pandeglang memperketat prosedur kesehatan hewan guna mengantisipasi ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Idul Adha 2026. Langkah preventif ini dilakukan seiring meningkatnya aktivitas tawar-menawar dan masuknya stok sapi baru dari berbagai daerah luar Provinsi Banten. Pengelola peternakan sapi Jawara, Muhammad Ari Praganta, mengungkapkan bahwa vaksinasi menjadi benteng utama dalam melindungi ternak dari serangan virus. Sapi-sapi yang ditatangkan dari daerah asal seperti Jawa Timur hingga Bali disebutnya telah dipastikan mendapatkan vaksin, bahkan dilakukan vaksinasi ulang setibanya di kandang Cimanuk. Selain vaksinasi, aspek kebersihan kandang dan asupan gizi dikatakannya menjadi prioritas harian untuk menjaga imunitas sapi potong tetap optimal. Peternakan menerapkan standar operasional prosedur yang ketat dengan rutin membersihkan sanitasi serta memberikan pakan berkualitas khusus pengemukan.
2: Dari tahun ke tahun, ya kira-kira 3 tahun terakhir ini, penyakit PMK ini memang datang menjelang Idul Adha biasanya. Jadi kita memang harus persiapan sapi sebelum dikirim di sini, mungkin divaksin, bahkan bisa divaksin ulang di sini. Dan kita kebersihan kandang juga harus diutamakan sih. Pakan pun kita nggak boleh kurang dari sisi gizi maupun jumlahnya, sehingga untuk mengurangi sapi tertular, terutama sapi baru ya, itu gampang tertular sekali karena kan fisiknya masih lemah, baru datang dari daerahnya.
1: Meskipun harga sapi mengalami kenaikan antara 500 ribu hingga 1 juta akibat biaya pakan dan transportasi, menurutnya permintaan masyarakat tetap menunjukkan tren positif. Ari mengatakan konsumen saat ini jauh lebih kritis dalam memilih hewan kurban dengan menanyakan riwayat kesehatan dan bukti pemeriksaan medis dari dinas terkait. Ancaman PMK yang sering muncul menjelang hari raya besar disebut Ari menuntut peternak untuk lebih waspada dalam mengelola keluar masuk hewan. Penjagaan lebih awal dipandangnya jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan melakukan pengobatan saat ternak sudah terjangkit. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sebanyak 6 mesin pengisian daya atau charger listrik cepat resmi beroperasi di kawasan Pasir Putih Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 Kabupaten Tangerang, Jumat 8 Mei 2026. Peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU ini menjadi bentuk layanan PLN terhadap pelanggan. GM PLN UID Banten Muhammad Joharifin mengatakan, adanya SPKLU ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik untuk mengisi daya dengan aman dan nyaman di lokasi wisata populer. SPKLU ini, kata Joharifin, masing-masing mesin menyediakan daya yang cepat dengan kapasitas 120 kW per mesin, dilengkapi dengan 2 konektor CCS2 pada setiap mesinnya. Apalagi, kata Joharifin, pengguna kendaraan listrik di PIK 2 cukup banyak. Maka dari itu pihaknya tahun ini kembali akan menambah 20 lokasi SPKLU Center. Ini bukti komitmen PLN dalam menjalankan ekosistem kendaraan listrik. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di Kota Serang naik hingga 10% akibat berkurangnya pasokan ternak. Lucy Astari melaporkan.
3: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di sejumlah lapak penjualan Kota Serang mengalami kenaikan sebelumnya. Kenaikan terjadi pada kambing, sapi, hingga kerbau dengan rata-rata mencapai hampir 10%. Pengelola lapak hewan kurban di Cipocok Jaya, Kota Serang, Rohiman, mengatakan harga kambing Jawa yang sebelumnya berada di kisaran 2 juta rupiah kini naik menjadi 3 juta rupiah per ekor. Menurut dia, kenaikan harga dipengaruhi menurunnya pasokan ternak dari sejumlah daerah pemasok, salah satunya Garut. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat peternak ikut mengalami kenaikan sebelum sampai ke pedagang.
4: Kalau di sapi ya sama, di sapi juga, di sapi, di kebo, di kambing Jawa juga sama. Dari tahun kemarin sama tahun sekarang itu juga. Penjualan juga agak belum ramai. Kau kenaikan kambing, kau masih lama gitu. Kan sekarang udah pada kurang terkenal. kan dari Garutnya sudah dibawa ke mana-mana kan, sekarang dari Garut sudah kurang.
3: Selain faktor pasokan, biaya distribusi dan operasional pengiriman hewan turut meningkat. Ongkos transportasi yang sebelumnya sekitar 4 juta, kini naik menjadi 5 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Meski harga hewan kurban naik, aktivitas pembeli mulai terlihat di lapak penjualan. Beberapa warga bahkan sudah memberikan tanda jadi untuk hewan yang akan dibeli menjelang Idul Adha. Rohimin memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi mendekati Idul Adha berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Peningkatan penjualan biasanya mulai terasa sekitar sepekan sebelum Hari Raya Kurban. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Damkar dan penyelamatan Kota Cilegon menyelamatkan jari anak perempuan berusia 10 tahun yang terjejal cincin perak. Rohmanuddin melaporkan.
5: Sejumlah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kota Cilegon membebaskan jari tangan seorang anak usia 10 tahun yang terjejal cincin perak. Kondisi itu setelah orang tua tidak sanggup melepaskan cincin tersebut hingga tangan anaknya membengkak. Adapun seorang anak yang jari tangannya terjejal cincin perak itu yakni Javira Putri, sejumlah petugas diterjunkan untuk menyelamatkan jari sang anak tersebut. Untuk melepaskannya, alat khusus berupa tang, gunting, dan alat pemotong logam atau gerinda yang digunakan untuk menyelamatkan jari anak tersebut dengan ketelitian. Salah seorang petugas damkar dan penyelamatan Kota Cilegon, Humasi, menyampaikan layanan seperti ini merupakan bagian dari petugas dan peran petugas damkar, selain memadamkan saat terjadi kebakaran dan juga membantu berbagai keadaan darurat yang dialami masyarakat.
6: Si cincin itu mungkin udah sempit dan anak kan nambah dewasa nambah besar gitu Pak ya. Makanya sering-sering dicek aja gitu, bisa sering dilepas atau ada diputar-putar gitu.
5: Namun demikian, Humasi mengimbau kepada para orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya yang memakai cincin. Hal itu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Atlet Muay Thai asal Kota Serang, Tiara Aufi Al-Zahra, memiliki target besar di dunia olahraga. Bah Tiara Hadi melaporkan.
7: Atlet Muay Thai asal Kota Serang, Tiara Aufi Az-Zahra, memiliki target besar di dunia olahraga. Setelah meraih juara 2 tingkat daerah, Tiara kini membidik ajang Pekan Olahraga Nasional, SEA Games hingga Olimpiade. Tiara mengaku ingin terus meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing di level nasional dan internasional. Saat ini, dirinya tengah fokus menjalani latihan intensif menjelang ajang Popda di Kota Cilegon pada Juni 2026.
8: Tiara sih pengen ikut pon ya, biar ya nanti jadi atlet sebenarnya. Terus ingin main SEA Games, terus Olimpik.
7: Perjalanan Tiara menjadi atlet dimulai sejak Agustus 2024. Awalnya, ia hanya mencoba latihan karena terinspirasi teman, namun kini dirinya semakin serius menekuni olahraga tersebut.
8: Pertama sih nyoba-nyoba dulu kan, tapi lama-lama diikutin lomba-lomba sama pelatih. Terus, jadi lama-lama bisa jadi atlet juara 1-2, tapi nggak nyangka aja.
7: Dalam menjalani latihan, Tiara mengaku tantangan terbesar berasal dari kondisi fisik. Ia sering mengalami kelelahan akibat intensitas latihan yang cukup tinggi. Selain berlatih, Tiara juga tetap fokus menjalani pendidikan. Ia juga berusaha menjaga keseimbangan antara sekolah dan aktivitas olahraga.
8: Nah, Tiara tuh kan kalau bisa ngatur waktu tuh, Tiara ini kalau mau latihan bawa baju, itu habis sekolah lanjut latihan.
7: Tiara berharap dapat terus mengharumkan nama Kota Serang melalui prestasi olahraga. Ia juga mengajak generasi muda untuk aktif menyalurkan bakat dan tidak takut mencoba hal baru. Dari Kota Serang, Bahtiara Hadi melaporkan.
0: Masih dari berita olahraga pendengar, Indonesia akan bertemu Vietnam dalam penyisian grup ASEAN U19 Boys Championship 2026. Hasil drawing atau pengundian. Pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara Kamis 7 Mei 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden AFF Kip Samet. PLT Ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga juga turut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut. Acara dibuka melalui penyerahan simbolis 1.300 bola kepada Sekolah Sepak Bola di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Pembina Sution mengaku bangga Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah AFF U19 2026. Sekian warta berita saat ini. Peternakan sapi di Pandeglang memperketat prosedur kesehatan hewan melalui vaksinasi. Sebanyak 6 mesin charger listrik resmi beroperasi di PIK 2 Kabupaten Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
0: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

satu lagu pendengar Asma Librasia. Nah, ini lagu dengan diksi Nan Syahdu mengawali berita kita hari ini ya. Nah, ini berkaitan juga dengan bulan Mei ya pendengar, yang akan menuju ke bulan Juni. Biasanya kalau udah masuk ke semester baru ini, berita-berita yang sering beredar itu adalah SPMB ya pendengar. Dan ya mungkin menjadi kekhawatiran bagi kita semua dan juga orang tua ya, terutama ini adalah kasus markup nilai rapor ya pada jalur prestasi SPMB. Ada juga terkait jual beli kursi, ini yang masih menjadi kekhawatiran kita semua ya pendengar, karena memang dunia pendidikan secara tidak langsung itu ikutan tercoreng seperti itu pendengar. Nah, seperti yang kami kutip dari rri.co.id pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperketat pengawasan jalur prestasi pada SPMB 2026. Dan langkah tersebut dilakukan guna mencegah manipulasi nilai rapor dan sertifikat prestasi ya. Dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gokot Suharwoto mengatakan pemerintah mengandalkan sistem e-rapor, jadi bisa terpantau ke pusat ya jika menggunakan sistem digital pendengar. Dalam hal ini nilai siswa nantinya ditarik langsung dari sistem digital sekolah pendengar. Dan kemudian Kemendikdasmen juga meminta sekolah rutin mengisi nilai setiap semester. Dan pengisian tidak boleh alias dilarang dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Mungkin supaya bisa nyicil gitu ya pendengar ya. Dan menurut Gogot, pengisian berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa. Sistem itu dinilai mempersempit peluang manipulasi data rapot ya. Dan pemerintah juga memberikan insentif kepada sekolah pengguna e-rapor yang aktif. Dan sekolah pun mendapatkan tambahan kuota jalur prestasi menuju perguruan tinggi. Jadi untuk sekolah-sekolah yang memanfaatkan e-rapor ini secara aktif dan konsisten ini bisa mendapatkan kesempatan untuk tambahan kuota dari siswa-siswanya agar mendapatkan jalur prestasi menuju perguruan tinggi ya pendengar. Dan selain nilai rapor nih pendengar, pengawasan dilakukan terhadap sertifikat prestasi non-akademik siswa, dan Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional untuk proses verifikasi. Nah, nantinya sertifikat lomba ini harus berasal dari kompetisi resmi terkurasi Puspresnas ya, berarti memang harus ada tandanya secara resmi baik secara nasional begitu ya pendengar. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan bukti prestasi palsu

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Saat ini akan kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Kak Ilham selaku perwakilan dari BMKG wilayah 2 ya. Langsung saja kita sapa pendengar. Selamat pagi Kak Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan disampaikan informasi terkait perakiraan cuaca hari ini.
2: Selamat pagi pendengar dari Banten, di mana Anda berada. Di sini bisa mengalami dari BMKG wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Untuk pagi hari ini kita perakirakan kondisi hampir sebagian seluruh Provinsi Banten dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, dan kondisi ini cenderung akan bertahan hingga siang maupun sore hari. Meskipun di beberapa wilayah dan yang di sebagian kecil berpotensi mengalami hujan ringan pada siang atau sore harinya, seperti di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan selatan dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Untuk di tengah seperti di wilayah Malingping, Bojongmanik, Cibeber, Lebak Gedong, Sumur, Cikesik, dan Jiput. Sementara untuk malam harinya, potensi hujan ini masih cenderung berada di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Serang bagian barat pada malam harinya dengan potensi hujan ringan. Dan untuk detailnya seperti di wilayah Cibeber, Lebak Gedong, Labuan, Carita, Padarincang, dan Cinangka.

0: dan kondisi berawan yang hampir sebagian besar persibatan ini akan cenderung bertahan hingga dini hari. Sehingga sejauh ini potensinya kami melihat cuacanya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Mungkin untuk peringatan dini yang dapat kami sampaikan, perihal waspada potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Banten. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau mengunjungi sosial media kami di @bmkgwilayah2 maupun bergabung di grup WhatsApp kami di grup info cuaca Banten. Berikut informasi dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya ya Kak Ilham.
0: Sama-sama Kak.
1: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar, kami informasikan kembali untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin akan bepergian di area Banten ya pendengar, bisa terus update cuaca melalui laman resmi cuaca.bmkg.go.id atau bisa melalui Instagramnya di BMKG Wilayah 2 ya. Dan pastikan Anda membagikan informasi terkait cuaca ini yang bersumber dari kredibel ya, sumbernya kredibel. Dan Anda juga bisa bergabung di grup info cuaca Banten.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, saya masih akan menemani Anda di Banten pagi ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program